0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar rekan-rekanku semuanya?
2: Baik.
1: Oke, kita akan senam muka dulu ya pagi-pagi hari ini.
3: Biar gak ngantuk, biar gak ngantuk.
1: Iya, tidak ngantuk karena ini sudah menuju weekend.
3: Ikutin ya, Gina ya.
1: Jangan malas-malas semuanya. Ayo, ya, bisa.
2: Siap.
1: Semuanya bilang
2: Ahura.
1: Kita absen sekarang. Buluk
2: hadir.
1: Indra
3: hadir.
1: Gina
3: hadir.
1: Gina hadir.
3: Selamat datang semuanya di
2: Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang bakal nemenin kamu seru-seruan, biar kamu gak ngantuk, biar kamu gak bete, biar kamu gak marah-marah.
1: Apa begitu? Gak bete.
0: Maksudnya biar kamu gak bete-bete, biar kamu gak marah-marah, gak males-males. Kita temenin sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Betul, jangan lupa juga nanti join TikTok kita di iswara.network. Tapi sekarang belum ya, ntar dulu ya.
0: Ntar kita siap-siap dulu.
1: Iya,
0: ya. Seperti biasa, dari jam 7 sampai jam 8 waktunya kamu untuk request lagu. Tapi biasanya ada syaratnya. Diperingati hari ini, hari tanggal 1 Oktober, hari Kamis, itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.
1: Tepat sekali, 1 Oktober setelah peristiwa G30 SPKI di tanggal 30 Septembernya di tahun 65, 1 Oktobernya dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
0: Betul.
1: Terus juga hari-hari lainnya mungkin ada Hari Kopi Internasional, Hari Lanjut Usia Internasional, Hari Musik Internasional. Tapi kita akan
0: sedikit informasi aja ya, sedikit informasi karena gue baru ngebahas kenapa di 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila.
1: Kenapa?
0: Karena tanggal 1 Oktober itu hari lahirnya si Pancasila, Nul.
1: Iya.
0: Iya, jadi ada rapat dari BPUPKI ke BPUPKI, Nul.
1: Iya.
0: Ada beberapa orang penting di situ tuh. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad siapa lagi, Nul?
1: Ada
0: Agus Salim.
1: Ada
0: rapat Supomo. Tuh 3 hari berturut-turut dari tanggal 28 sampai tanggal 29 itu rapatnya, Nul.
1: Rapat kayaknya sih. Lau yang ngajarin anak Lau PPKN.
0: Nah, tanggal satunya Insinyur Soekarno itu sebagai ketua dari 9 panitia mengusulkan yang namanya Pancasila.
1: Iya, perumusan si Pancasila.
0: Perumusan Pancasila.
1: Betul, keren banget Rizky Kinos pengetahuannya abis ngajarin anak Lau ujian kan.
0: Iya,
1: kemarin.
0: Iya, itu dia. Gitu.
1: Nah, karena yang tema besarnya hari ini di Indonesia adalah kesaktian Pancasila. Maka dari itu.
0: Makdar tuh.
1: Kamu, sahabat suara, boleh request lagu-lagu Sakti Mandraguna menurut versi kamu.
0: Oh,
1: jadi misalnya kayak aku tuh kalau lagi pusing atau mumet, lagu ini nih cakep banget buat
0: lagu dengerin. Kuncian di saat kamu lagi merasa apa. Berarti mesti dikasih tahu ya.
1: Iya, aku misalnya lagi drain banget. Aku kalau denger lagu ini, aku langsung kayak healing banget gitu misalnya.
0: Oke, atau misalnya kalau gue ya, gue kalau lagi mumet di kantor nih, sebel banget sama bos gue, gue puterin lagunya Berdansalah dari Hindia.
1: Oh, mau bolos lah.
0: Iya, mau cuti.
1: Iya, ada yang kayak gitu. Iya.
0: Gitu tuh ya, sahabat suara ya.
1: Seperti itu. Betul.
0: Jadi kamu request lagu, kamu ceritain alasannya kenapa jadi lagu saktinya kamu.
1: Benar. Kamu bisa request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014.
0: Lagu pertama apa, Ibun?
1: Lagu pertama boleh dari aku gak?
0: Boleh, lagu saktinya Ibun ya? Apa tuh?
1: Lagu sakti aku kalau lagi pusing, kesel, bete, sampai kayak ke ubun-ubun sama Rizky Kinos.
0: Hah?
1: Ini lagunya. Lelaki buaya darat. Buset.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sekarang waktunya kamu untuk request lagu. Request lagunya ada syaratnya, karena hari ini bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Jadi kamu harus request lagu yang menjadi lagu sakti versi kamu di saat kamu lagi ngerasa apa tuh. Silakan.
1: Ada dari Vira di Depok.
0: Pagi Vira.
1: Lagu yang selalu jadi andalan aku kalau lagi butuh mood booster, Bunga Hati Salma Salsabil.
0: Ada sesuatu bunga dari hati, musik dan vokalnya yang bikin suasana hati jadi lebih ringan. Biasanya aku putar sambil siap-siap kerja atau perjalanan, dan rasanya kayak dikasih energi positif aja buat menjalani hari ini. Itu kerasa banget yang dulu, kayak misalnya kita mau berangkat siaran, pas kita lagi kurang tidur, di jalan tuh ngantuk, lemas, moodnya kurang, tuh kita butuh mood booster kayak
1: betul,
0: gitu tuh.
1: Betul, lagu-lagu geger.
0: Atau misalnya kalau aku MMG-nya Nikila deh, kayak bikin goyang aja gitu badan, asik deh.
1: Ada lagi dari Alia di Jakarta Alia. Barat. Aku suka banget lagu ini, Nina Fis, karena punya rasa hangat yang berbeda.
0: Judulnya Nina.
1: Iya, judulnya
0: Nina. Oke. Yang request namanya Alia. Oke.
1: Iya. Kalau lagi capek sama pekerjaan, lagu ini tuh bikin aku ingat bahwa ada orang-orang yang menjadi alasan untuk kita terus bertahan. Si cakep pagi-pagi udah pada puitis.
0: Jadi setiap denger lagu ini rasanya seperti diingatkan untuk tetap punya harapan. Iya benar tahu. Yang bikin kita terus bertahan hidup adalah harapan, tahu?
1: Ada yang kita harap, ada yang bisa kita harapkan emang dari bangsa dan negara ini.
0: Kok jadi bangsa dan negara?
1: Ya maksudnya
0: nggak usah mikirin bangsa negara, udah ada Pak Prabowo, ngapain mikirin bangsa dan negara? Mikirin anak-anak aja Nul, mikirin sekitar kita. Aku selalu mikirin kamu.
1: Oh gitu. Yeah. Aku mikirin Pak Prabowo.
0: Ngapain?
1: Nggak apa-apa, maksudnya takut ini lagi apa namanya? Takut salah ngomong lagi gitu.
0: Oh, Pak Prabowo pernah salah ngomong tuh.
1: Bukan, aku yang salah penerimaan. Makasih
0: ya. Betul.
1: Ada Nando di Bekasi.
0: Selamat pagi Nando. Katanya dia mau dengar lagunya atau request lagunya Bernadia yang Hidup Terus Tetap Berjalan.
1: Ada untungnya. Untungnya dunia ini berputar.
0: Dunia tetap berputar.
1: Apa gimana?
0: Masih berputar.
1: Bumi ya? Bumi masih terus berputar.
0: Ya itulah.
2: Gak pake masih.
0: Ini benar-benar lagu kesaktian aku, karena liriknya relate banget sama fase hidup yang kadang gak sesuai dengan ekspektasi.
1: Bab.
0: Kalau lagi kecewa atau merasa hidup kok berat banget gitu ya, lagu ini mengingatkan aku bahwa mau gak mau kita tetap harus jalan. Jadi bukan langsung menyelesaikan masalah, tapi bikin aku punya tenaga buat melewatinya. Deep
1: Nando bang.
0: Jujur, dalam banget. Dalam. Langsung
1: pasti
0: aja kita putarin.
1: Nama depannya Fernando.
0: Fernando. Kita putarin ini dia, Bernadia dengan Hidup Harus Tetap Berjalan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit kendaraan

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, mau ngingetin sedikit aja, jangan lupa sarapan, karena sarapan adalah pondasi kita untuk menerjang hari ini. Apalagi kamu yang sahabat suara mungkin hari ini bakal padat banget jadwalnya sampai malam, sampai berkeringat hari ini. Eh, baby.
1: Halo.
0: Dari mana? Datang
1: lagi biasa.
2: Enak lah. Tiga lagu plus.
1: Rebah-rebah santai gitu.
0: Enggak, bukan rebah, lu tidur.
1: Ngantuk beneran.
0: Enggak bisa dikasih rebah dikit itu mah.
1: Ngantuk bentar, sumpah enggak bohong.
0: Tadi coba kalau aku lihat kamu lagi rebah, aku enggak akan tinggal diem sih.
1: Mau apain?
2: Mau bangunin kan?
0: Iya, bangunin. Siaran
1: lagi siaran. Oh, siaran radio. Ah, bobo lagi dulu ya.
0: Eh, jangan dong. Jangan lupa ngopi sahabat suara. Nih, coba denger suara seruput kopi nih.
2: Coba. Kenapa sih kalau ngopi mesti ada gitu?
0: Enggak ngerti gue. Sahabat
2: emang
0: suara.
2: Emang natural.
0: Natural semua orang gitu. Hari ini kopinya gue Americano double shot.
2: Wow.
0: Less
1: berarti,
0: sugar.
1: Berarti lu ngantuk juga, Rizky. Sama aja lu sama gue.
0: Ya tapi kan profesional. Tetap buka mata.
1: Aku apa yang enggak buka mata? Ya buka mata juga ini gimana? Sama.
0: Iwan tetap buka mata sama buka mulut.
1: Buka hati.
0: Jadi kalau
1: buka semangat baru.
0: Kita buka semangat baru. Minumnya bukan kopi kalau itu.
1: Apa?
0: Coca-Cola.
2: Sama teh botol sos.
1: Ayo dah, kita request.
0: Iya, baca request lagi udah masuk. Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, silakan kamu request lagu. Lagu sakti versi kamu. Kamu kasih tahu kenapa lagu ini sakti menurut kamu. Misalnya gue kalau lagi sedih dengerin lagu ini langsung jadi semangat, Nos. Atau misalnya gue lagi sebel banget sama bos gue dengerin lagu ini, Nos. Gitu.
1: Ada ini dari Nita, katanya mau request lagu Kemarilah Tenang.
0: Mahalini. Kemarilah, hey kemari, hey.
2: Tenanglah.
1: Itu lagunya kakak Irama Yasova, bukan ya?
0: Ya.
1: Bukan, siapa sih yang nyanyi lagu itu?
0: Yang penting masuk aja.
1: Oh, Titi Puspa, Tante Titi Puspa ya? Oh, salah ya gue ya?
0: Ya, tapi gak apa-apa, yang penting masuk aja, Nul.
1: Ayo, oke. Gak masalah, untung aku belum melek sempurna.
0: Kenapa dia request lagu Kemarilah dari Mahalini?
1: Lagu yang
0: kucolok. Kemarilah Tenang, sorry.
1: Oh, lagu yang kucolok ke kuping kalau lagi capek. Mungkin dia pakai headset atau earphone gitu.
0: Sorry. Terus.
1: Yang kucolok ke kuping kalau lagi capek tapi harus dikerjain.
0: Oh, tetap
1: ya. Yang jadi ibu, jadi istri, jadi budak korporat, jadi diri sendiri. Wah, kakak curhat.
0: Bagus, Nita. Enggak apa-apa.
1: Semangat, Nita.
0: Tadi gitu tuh, setiap orang tuh punya setelan sendiri untuk mengembalikan mood kita yang tadi misalnya ngedrop atau mungkin sendu, mendung seperti cuaca sekarang di TB Simatupang.
1: Ih, cuaca dari kemarin
0: gloomy,
1: ya.
0: Kayak gloomy. Birmingham Selatan nih.
1: Birmingham Selatan, ini soalnya Jakarta Selatan ya.
2: Tadi keluar-keluar gang, kayak di Edinburgh.
0: Anjay.
1: Udah kayak pernah ke Edinburgh? Lo kesana?
0: Belum.
2: Jadinya bukan Edinburgh, Edan.
0: Bukan Edinburgh, Edan be.
2: Maaf.
1: Pagi Cigu.
0: Pagi.
1: Tebakan nih. Apa bedanya hari lahir?

0: dari Pancasila.
1: Si bisa. Lo kayaknya besok-besok jangan double shot, Kinos.
2: Kopinya?
1: Iya.
2: Jadi apa dong?
1: Jadi kayak lincah banget hidupnya. Tuh requestnya lagu Garuda Pancasila, tapi Kinos Gina yang nyanyiin.
0: Oke. Okay.
1: Ambil jalan di tempat dengan bersemangat, ya Allah.
0: Oke.
1: Okay. Tadi Ray ya.
0: Let's go.
1: Masa sekarang banget sih?
0: Siap.
3: Bentar dulu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Satu. Kalau mau nonton kita... Oh, biar pada nonton, biar abis ini.
3: Abis ini aja.
0: Cut nanti berikutnya nanti, ya, bener kita janji. Biar semua pada nonton
3: di,
0: ya.
3: Di TikTok aja nanti.
0: Kinos Gina bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila sambil apa? Berdiri dulu.
1: Sambil
0: jalan di tempat tadi.
1: Jalan di tempat.
0: Oke, ya. Kita terima.
1: Kita udah tahu jawabannya tuh. Ada emang benar ya?
3: Belum tadi baru nanya.
1: Dari Murni apa? Murni Huta Barat.
0: Apa katanya jawabannya?
1: Dari Eka Irin, hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Itu dicetuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, habis itu kesaktiannya tanggal 1 Oktober. Kalau kata Rina, dia kan waktu lahir belum sakti. Habis itu baru dikasih kesaktian gitu.
0: Gitu. Oh, dapat ilmunya tuh baru di satu di 1 Oktober.
1: Oh, benar bisa. Masuk. Terima kasih ya ini. Kalau teman-teman kita mau di TikTok mau pada pinter-pinter banget.
0: Keren banget.
1: Ada lagi Fitri nih.
0: Selamat pagi Fitri.
1: Lagu Enmesh
0: Senyumlah. Syukuri hidupmu.
1: Kalau lagi capek kerja, capek sama keadaan,
0: lagu ini diputerin.
1: Reminder ke diri sendiri kalau diri ini tuh hebat loh.
0: Betul.
1: Atas izin Allah semua pasti bisa. Jangan lupa doa, minta yang banyak.
0: Betul. Makasih banget.
1: Cakep banget ini Fitri.
0: Ini lagu itu bikin kita Nos, Gina boleh ngelihat ke atas untuk sesekali jadi motivasi, tapi jangan lupa untuk nengok ke bawah supaya kamu tahu bahwa masih banyak yang lebih susah daripada hidup lo.
1: Keren banget.
0: Langsung aja kita puterin ini dia, Enmesh.
4: Bila banyak masalah hidupmu,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Iya tenang, gua sama Gina udah janji nanti bakal ada item atau segmen gua bakal nyanyi lagu Garuda Pancasila live di TikTok,
1: sahabat,
0: live di Iswara.
1: Yang request Ray ya namanya.
0: Iya.
1: Si Ray ada adik aja lah. Wah.
0: Kita jabanin, nggak apa-apa tapi ya. Tapi harus nonton ya, jangan sampai dilepasin ini di TikToknya sama juga di Iswaranya.
1: Ini udah live soalnya di iswara.network.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. By the way, sahabat Suara, ini dia yang ditunggu-tunggu, udah banyak banget yang nanyain kapan Halo Dek bakal digelar. Halo Dek itu apa? Jadi dari kemarin banyak yang pengen konsultasi sama Ibun on air. Kita bikin nama itemnya Halo Dek, di mana kamu bisa konsultasi seputar dunia medis atau kesehatan. Konsultasi misalnya kamu lagi gak enak badan, atau mungkin kamu udah panu, kadas, kurap.
1: Sembuh
0: obatnya
1: gak
0: apa?
1: Tapi
0: insya Allah akan dirujuk.
1: itu dirujuk. Aja tahu tagline-nya. Halo Dek, insya Allah dirujuk.
0: Iya kan? Tapi serius, jadi buat kamu yang pengen bertanya atau mungkin pengen konsultasi, kamu boleh kirim WhatsApp dari sekarang, nanti kita tampung, akan kita bahas nanti satu persatu di Halo Dek. Atau mungkin someday Halo Dek-nya kita by phone on air live juga akan kita coba, oke?
2: Okay? Live VN kali ya kalau live.
0: Voice voice note juga boleh. Ya, yeah. Silakan kita dengar, ini dia episode pertama Halo Dek.
1: Yuk. Bersama Dokter Gina, spesialis gak praktek.
3: Halo Dek, kamu kenapa?
4: Tenggorokan saya sakit, kenapa ya?
5: Aduh, sakit banget.
3: Halo Dek, kalau kamu kenapa nih?
5: Perut aku kerem nih, kenapa ya?
3: Punya keluhan sakit yang gak udah-udah? Yuk konsultasi aja di Halo Dek.
0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia yang paling dinanti-nanti dan sebenarnya udah kita janjiin lama-lama. Kapan tahu ya gitu, akhirnya direalisasikan, di mana ada segmen kamu bisa mengkonsultasikan seputar kesehatan dan juga medis. Karena sekarang waktunya untuk
1: Halo Dek.
0: Halo Dokter.
1: Gitu. Ada yang bisa saya bantul?
0: Pasti dong, bantu dong. Kalau bantul jauh. Itu bukannya merek rokok dulu ya?
2: Bentul.
1: Bentul lagi.
2: Itu kalau dicubit nyamuk nih.
1: Iya, digigit nyamuk itu bentul.
0: Itu jauh banget no, sana tempat ada tempat konsernya.
1: Hah?
0: Itu komplek perumahan gede banget sana, tempatan balapan dong.
1: Sentul. Nanti tak ting ting.
0: Sentil.
1: Gak ada yang bisa lihat, gak bisa dideskripsiin.
0: Okay. Kalau yang di sini namanya apa?
1: Itu nama.
0: Itu
1: namanya
0: dada.
1: Ada itu di sepeda, ada pentil.
0: Oh iya, pentil. Oke, sekarang kita sudah tersambung dengan salah satu pasien ya, yang udah siap untuk konsultasi dan diselesaikan masalahnya sama dokter kita. Silakan, Ibun.
1: Ya, halo Dek.
6: Halo dokter.
1: Ada keluhan apa hari ini?
0: Tanya siapa dulu dong namanya.
1: Oh iya, namanya siapa?
6: Nama aku Nanduy.
0: Hai Nanduy. Nanduy.
1: Namanya Nanduy lagi.
0: Paling Nanda nama aslinya.
1: Ada keluhan apa hari ini?
6: Aku sering pusing kepalanya.
1: Banyak masalah ini kayaknya hidupnya. Iya kan? Sakit kepalanya terutama di bagian mana ini?
6: Di bagian ubun-ubun.
1: Paku lepas kali. Kuntilanak lu aslinya.
0: Kunti dong, kunti. Okay. Suketi itu suketi.
1: Atau mungkin ada riwayat penyakit lain yang menyertai sakit kepala, ada gak?
6: Nah, aku kayaknya karena asam lambung deh. Sering telat makan. Soalnya cowokku gak pernah ngingetin aku makan.
1: Lah. Oh dia kalau makan harus diingetin sama cowoknya.
0: Iya.
1: Karena cowoknya juga kalau gak salah gak pernah makan.
0: Cowoknya kalau gak salah. Apa itu? Orang-orang kan pada puasanya Senin Kamis.
1: Iya.
0: Tapi kalau cowoknya makannya Senin Kamis. Eh, by the way, ini serius sakit kepalanya di bagian ubun-ubun, Nanduy?
6: Iya, benar.
0: Emang ada hubungannya sama penyakit lain, dok?
1: Bisa. Jadi kalau mau secara gambaran umum dulu, ya. Sakit kepala itu ada macam-macam. Ada sakit kepala primer, ada sakit kepala sekunder.
0: Okay.
1: Sakit kepala primer itu memang ya masalahnya tuh emang ya si sakit kepalanya itu. Misalnya kayak tension headache, pernah dengar ya?
0: Enggak dong.
1: Tension headache itu biasanya rasanya tuh kayak kepala kita tuh kayak diikat kenceng gitu loh.
0: Aduh sakit.
1: Sakit itu kayak di dahi, di belakang leher gitu kayak gitu. Ada juga migrain. migrain suka dengar.
0: Sebelah kiri apa sebelah kanan belakang tuh?
1: Iya bisa di kanan, bisa di kiri gitu nyerinya tuh. Oh. Jadi dia nyeri kepalanya tuh sebelah.
0: Oh.
1: Ada juga namanya cluster headache, pernah dengar gak?
0: Enggak pernah dong.
1: Belum pernah. Itu biasanya kayak sakit kepalanya itu seperti kayak berdenyut di mata, di daerah sekitar mata gitu.
0: Emang ada ya?
1: Ada.
0: Oh, kopdes ya kan?
1: Nah, itu yang primer. Ada juga sakit kepala sekunder. Kalau sakit kepala sekunder itu berarti sakit kepalanya itu muncul karena emang dia menyertai penyakit yang lain.
0: Oh, berarti ini mungkin kejadian sama si Nando ini.
1: Mungkin dia sekunder ini. Oh. Jadi karena dia GERD, karena jangan tedeng aling-aling gitu ya. Apa tedeng aling-aling?
0: Tedeng aling-aling apa?
1: Maksudnya kalau orang punya keluhan asam lambung, ya kan? Itu tuh kadang-kadang itu bisa muncul sakit-sakit yang lain gitu. Kayak misalnya, oh iya gue ada GERD gitu. Enggak, ada kasus gini misalnya. Ada orang ngerasa kok kayak jantung gue debar-debar ya. Kalau abis makan tuh kok kayaknya kayak jantung dududududududududu gitu. Yeah. Orang-orang kan langsung mikirnya kayak, apa gue ada sakit jantung nih atau apa. Ternyata bisa jadi itu karena asam lambungnya yang naik. Gitu. Jadi efeknya seolah-olah kayak jantungnya debar-debar. Ada lagi orang batuk, gak sembuh-sembuh. Gue udah minum obat batuk segala macem. Kok kayaknya batuk gue gak sembuh-sembuh ya.
0: Itu bisa karena asam lambung tuh.
1: Jadi karena iritasi tuh. Jadi karena si asam lambungnya yang naik. Biasanya ada sensasi rasa kayak kebakar, tenggorokan rasa pahit,
0: wow.
1: Bahkan sakit kepala pun walaupun efeknya gak langsung, tapi bisa jadi itu efeknya gara-gara si asam lambungnya. Mungkin jadi gara-gara mungkin asam lambung naik, terus jadi kita jadinya stres, tegang, terus abis itu mungkin kayak mau makan gak enak, atau misalnya kalau tidur kadang-kadang tiba-tiba gatel, naik ke tenggorokan, rasa terbakar, jadi tidur juga gak nyaman, sakit dah tuh pala.
0: Oh berarti asam lambung bisa kemana-mana ya?
1: Bisa, asam lambung bisa kemana-mana.
0: Tuh.
1: Cuman jodoh yang gak kemana.
0: Jodohku, itu maunya ku dirimu. Eh by the way Nandui pas banget tadi punya GERD ya katanya.
1: Iya.
0: Kalau GERD itu udah asam lambungnya udah lumayan parah ya kalau GERD ya.
1: Iya makanya kayak lu banyak stres kali ya Nandui.
0: Jadi,
1: ya.
0: Iya. Solusinya apa nih dok kira-kira nih?
1: Solusinya banyak healing deh. Karena kalau minum obat, ikan obat pereda misalnya kayak
0: rambut pusing ngaruh
1: enggak? Macem. Ya minum obat pusing itu simptomatik.
0: Oh.
1: Jadi kayak ngilangin pusingnya aja.
0: Doang.
1: Terus habis itu kalau minum obat lambung ya itu cuma ngilangin yang ngurangin gejala si asam lambungnya. Kata gue mah penyebab utamanya dan indeks ekonomi di masyarakat 62 itu banyak kasus-kasus GERD itu gara-gara stres, terutama stres yang disadari maupun yang tidak disadari.
0: Tuh, Nandu berarti fokusnya kamu gimana caranya supaya si asam lambung kamu ini kekontrol. Jadi gak nyebar kemana-mana termasuk ke kepala kamu itu pusing di bagian ubun-ubun.
1: Iya, jadi kalau ada masalah kayak saya ini sebagai dokter, ya kan kerjanya tidur melulu. Makanya asam lambung saya jarang kumat.
0: Oh,
1: iya, karena jadinya badannya. Saya gak ada yang saya pikirin gitu.
0: Relax.
1: Kosong, pikiran saya kosong. Makanya asam lambung saya alhamdulillah terkendali.
0: Mantesan kalau di rumah diajak ngobrol gak nyambung lu.
1: Iya karena lagi ngontrol asam lambung. Lagi ngontrol asam lambung.
0: Tapi kalau gak salah tadi kan bilang asam lambungnya sering naik nih si Nandui. Gara-gara pacarnya gak pernah ngingetin.
1: Iya.
0: Makan siang sehari 3 kali.
1: Iya.
0: Berarti solusinya adalah Nandui kamu cari pacar yang lain.
1: Cari pacar lagi. Hey, Kinos.
0: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Kinos.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta jam 8 pagi bersama saya, Iksan Buluk. Anggota Komisi 13 DPR RI mendatangi Lapas Kelas 2A,

0: satu hunian. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung membongkar hunian rumah mewah dengan menggunakan ekskavator. Total terdapat 10 dari 13 bangunan yang dibongkar.
1: Suara Fakta.
0: Direktorat Kepolisian Perairan atau Ditpol Air menetapkan nahkoda kapal motor KM Virgo berinisial AY sebagai tersangka terkait insiden tenggelamnya kapal tersebut di perairan Laut Jawa. Kasubdit Gakum Ditpol Air Kukuh Prabowo menyebut AY kini ditahan di ruang tahanan Polda Kalimantan Selatan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: Bun, masih kita belum bayar utang.
1: Apa? Utang apaan?
2: Nyanyi Garuda Pancasila.
1: Astagfirullahaladzim. Tuh kan iya lagi, kapan kita nyanyi?
2: Berhubung hari ini adalah hari musik internasional, kita buktikan.
1: Lah ya, kita kan ini hari musik internasional lah, itu lagu nasional.
2: Ya udah Nul, gak usah bridging-bridging lah.
1: Ya udah. Lah,
2: jalan liat, di tempat Nul.
1: Lu lihat teksnya Dra. Ja, kalau gua mah apal sih kayaknya.
2: Oke, kita buktikan.
3: Ini dirimu yang minta okay.
1: Loh. Gak ada, gue gak minta teks. Kinos gak apal, astagfirullahaladzim.
3: Oke, ibu yang minta enak.
1: Ayo, semuanya kalau mau menyaksikan di TikToknya kita ya, di iswara.network ya.
2: Oke.
1: Kita akan memenuhi permintaannya Ray. Di hari kesaktian Pancasila ini kita nyanyi Garuda Pancasila nih.
2: Let's go.
1: Sambil jalan di tempat. Siap?
2: Yep.
1: Satu, dua, tiga.

0: semangat adil makmur sentosa pribadi bangsaku.
1: Ayo apa? Ayo maju maju, ayo maju maju,
0: ayo maju maju. Oke.
1: Kita mah apa kalau Gen Z apa enggak ya sama lagu Garuda Pancasila ya? Gue rasa anak gue enggak belum tentu apa lu sama lagu Garuda Pancasila itu tuh.
2: Kamu meremehkan Gen Z lo.
1: Masa?
2: Ih. Sekarang
1: iya.
2: Ya, lagu-lagu yang kayak gitu-gitu pakai nadanya nada Nike-lan tuh.
1: Ah. Garuda Pancasila gitu. Bukan, enggak begitu.
2: Kemarin gue ngeliat di video-video itu TikTok atau story gitu kan. Jadi ada guru yang ngajar di sekolah pakai nadanya Nike-lan.
1: Keren deh.
2: Liriknya bagus, guru, cocok, pas, keren banget.
1: Berarti Bu Guru Pak Guru itu selain juga bisa sebagai musisi,
2: ya.
1: Bisa juga sebagai pencium aroma MBG.
2: Ah.
1: Bisa juga untuk mendidik anak-anak supaya menjadi pinter. Ya Allah, keren banget. Emang guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya itu.
3: Berarti itu nada,
1: iya.
3: Nada kayak Nike-lan gimana? Jangan lupa isi jawabannya.
2: Iya. Iya ya, serius.
3: Ada PR gitu. Jangan lupa dikerjakan.
2: Iya benar bang.
3: Wow.
2: Begitu benar.
1: Cakep banget. Tuh
2: tapi pada semangat.
3: Itu. Tapi itu yang guru.
2: Semua muridnya nyanyi.
3: Guru yang ibu-ibunya. Kalau yang bapak-bapaknya?
2: Enggak, itu bapak-bapak.
3: Oh, bapak-bapak.
2: Itu bapak-bapak.
3: Oh.
1: Dan kalau nggak salah bapak-bapak juga pakai cepit-cepit Nike lah.
2: Begitu kameranya. Kan ke bapak-bapaknya, ke gurunya. Begitu di kameranya ke murid-muridnya. Semuanya pada pakai ini lipstik semua kayak Nike lah.
3: Oh, gua pikir kalau
2: sepatunya yang pada tinggi semua.
1: Sama mukanya ditempel-tempel. Segala ya, macam warna-warni gitu
3: yang, apa yang gurunya tuh guru yang ceweknya
2: ya.
3: Ibu gurunya. Kalau bapak
2: enggak bawa apa?
3: Murid mania gitu.
2: Oh mancing-mancing mania. Kicau-kicau mania. Kok mancing sih?
1: Jadi kan hari ini kan hari musik internasional.
2: Wah gila bridgingnya masuk banget tuh.
1: Parah. Namanya juga penyiar patah Rizky.
2: Ah masuk nul lah.
1: Hari gini mah gak usah pakai bahasa-bahasa.
2: Gak usah lah.
1: Jadi ini
2: selain hari kesaktian Pancasila, hari ini juga hari musik internasional Sahabat Suara.
1: Karena ini dikaitkan sama Yehudi Menuhin ya.
2: Apa?
1: Ya, Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin. Namanya nama orang. Waktu itu menjabat sebagai Presiden International Music Council gitu loh.
2: Oh.
1: Jadi tujuannya ini diperingatkan hari musik internasional supaya apresiasi terhadap musik itu juga semakin kuat. Jadi hubungan antar budaya lewat seni musik juga semakin meningkat gitu.
2: Wow.
1: Namanya agak serem ya. Yehudi Menuhin gitu.
2: Iya. Yehudi Menuhin nih.
1: Gitu. Nah, jadi kita punya pertanyaan. Kamu kalau sama mantan kamu suka ngasih lagu apa, Rizky? Dulu.
2: Udah lupa lagi Nul. Karena memori aku tuh cuma memuat memori-memori aku sama kamu.
3: Ah. Gua tahu tuh lagunya tuh.
2: Ah, apa tuh?
3: Memori
1: tua lagu lo.
2: Tapi dulu gua ingat banget di mobil gua pernah lagu ini buat kamu ya gitu.
3: Apa
2: buat
3: tuh?
2: Si Ibun.
1: Langsung. Kenapa jadi ke aku lu cari aman
2: aku? Enggak beneran aku ingatnya gitu.
1: Masa?
2: What can I do to make you love me the course. Langsung si Ibun tuh langsung dia di begitu diputerin di lagu itu, dia di mobil gua tuh menggeliat-menggeliat gitu nih. Langsung gitu
3: deh.
2: Kayak urut kayak gitu. Kasih.
1: Langsung
3: sampai ngomong ya.
1: Kenapa?
2: Mas.
3: Abang.
2: Iya langsung gitu-gitu loh.
3: Kalau Ibu apa Ibu?
1: Ada Herlina Sara gitu. Jangan percaya Dul. Jangan percaya Dul gitu. Lagu yang pernah kamu kasih ke mantan. Lagu apa?
2: Tapi aku ingat kan pernah ngasih lagu itu di kamu ke kamu di mobil.
1: Aku lupa Rizky. Iya gitu. Gimana dong ya?
2: Lupain aja semua dulu, emang gak ada harganya aku di sini.
3: Wasik deh, langsung dilempar tuh.
1: Kalau aku lagu apa coba?
2: Apa coba?
1: Masa gak tahu sih? Kan mantan aku mirip siapa?
2: Tadi pagi kamu udah ngasih dulu ke aku.
1: Bukan.
2: Yang buat aku.
1: Enggak, aku mah
2: dari Bunda Maya. Lelaki,
1: iya,
2: buaya
1: kan
2: jaran.
1: Kamu statusnya kan suami, kan ini buat mantan.
2: Ya kan aku mantan pacar.
1: Oh, tapi enggak aku ke mantan aku yang satunya deh ya.
2: Kok maksanya gitu sih?
1: Iya, enggak apa-apa. Kan kamu tahu mirip siapa?
2: Duta Silon Seven. Terus kamu ngasih lagunya Silon Seven? Mantan kamu itu ngerasa enggak kalau dia sering dibilang mirip sama Duta Silon Seven?
1: Gila ya.
2: Enggak.
1: Enggak tahu aku. Iya kali ngerasa kali? Apa enggak ya?
2: Tapi menurut kamu emang mirip enggak dia sama Duta Silon Seven?
1: Enggak mirip ah.
2: Terus kamu kasih lagu apa buat mantan kamu itu?
1: Lagu apaan ya? Apaan ya?
2: Oke. Langsung aja Sahabat Suara, kamu ceritakan, kamu share ya. Lagu apa, kamu ingat-ingat lagi, flashback lagi ya. Lagu apa yang pernah kamu kasih ke mantan kamu? Dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu?
1: Lah
2: ya?
1: Itu, nanti juga kita bakal ngobrol sama musisi. Produser musik, penulis lagu, musisi. Barcelona.
2: Bo.
1: Itu klub bola. Salah.
2: Barcelona. Oh. Kamu cerita ini 0816 1141 014.

0: Ya Sabah Suara. Lagunya Mama Ute.
1: Judulnya bukan yang merindu nih.
2: Bukan.
1: Ini sebelum judul... merindu nih.
3: Ini yang pagi.
1: Yang pagi. Oke. Okay.
2: Enak banget ya suaranya Mama Ute. Mau nyanyi nada rendah bagus, nada tinggi bagus, nadanya enggak pernah sumbang loh.
1: Iya.
2: Karena yang sumbang cuma Dul.
1: Aduh Dul sumbang.
2: Dul sumbang. By the way intermezzo.
1: Dul sumbang masih ada kan?
3: Masih.
2: Ada kayak. Kan ya? Ade.
1: Entar kita cek, kita pastikan.
2: Oh, Gina sehat. Terjebak sendiri.
1: Sehat selalu. Gina. Pokoknya bahagia selalu dunia akhirat buat Dul Sumbang.
2: Iya, betul. Ini ngomong-ngomong Hari Musik Internasional.
1: Oh.
2: Sekedar info aja. Tadi kan ada yang nanya tuh sepur di TikTok ya kan.
1: Apa katanya?
2: Jangan lupa di tap-tap love comment kali TikTok kita.
1: Iya dong.
2: Aku bete aku pulang nih jam 8 nih.
1: Aku bete.
2: Bukan gitu lagunya Rizky. Yuna. Aku bete sama kamu.
1: Aku bete sama kamu.
2: Aku bete. Gitu lagunya.
1: Betemu.
2: Jadi kalau yang mau kita samperin buat nyanyi-nyanyi di kantor kamu,
1: bos,
2: ya kan? Kamu WhatsApp aja ke sini.
1: Ceritain
2: 0816114 1014. Hashtagnya apa?
1: Kinos Gina Berkaroke.
2: Kinos Gina Berka.
1: Main ke kantor. Hashtagnya main ke kantor.
2: Si Bulu gitu. Hashtagnya apa? Kinos Gina Berkaroke kata gitu. Kinos Gina Berkaroke dengan PD-nya. Apa? Main ke kantor.
1: Buluk. Nyender mulu lu.
2: Main ke kantor.
1: Asik
2: gitu ya.
1: Asik deh.
2: Terus nanti kamu jelasin kamu kantornya kantor apa.
1: Oh, di mana alamatnya?
3: Di daerah Jabodetabek lah ya.
2: Jabodetabek dulu.
1: Oke. Okay. Ya, sekali lagi kita masih nungguin cerita-cerita kamu, lagu yang pernah kamu kirimin atau kamu kasih buat mantan kamu tuh lagu apa?
2: Ya? Ada ini dari Reti ya, iya benar.
1: Oke, okay, selamat pagi Reti.
2: Lagu yang pernah gue kasih ke mantan terindah gue asik deh.
3: Turun.
2: Langsung turun adanya. Pilot sepanjang hidupku. Ah, sepanjang hidupku.
1: Oke.
2: Dulu malah gue jadiin ringback tone.
1: Sedap.
2: Dan ringtone khusus kalau pas dia nelpon.
1: Aduh.
2: Oh iya, kalau zaman dulu kan handphone bisa begitu.
1: Iya.
2: Ya. Ada ringtone khusus ya.
1: Sekarang masih bisa dulu.
2: Oh, sekarang masih bisa.
3: Oh, lagu ini tekan satu.
1: Salah, itu RBT. Itu RBT.
2: Ya ampun, nostalgia enggak tuh jadinya. Oh, manis.
1: Mas Gatot, nih ada yang kangen sama mantan nih Mas Gatot. Gue bilangin sama laki lu.
2: Ada lagi nih.
1: Siapa lagi?
2: Apa itu?
1: Ini siapa sih nih? Uci.
2: Bismillah dibaca ya. Pas SMA, ya benar ini Uci.
1: Uci ya?
2: Pas SMA ada lagu yang gue kasih ke mantan gue pas ketahuan dia selingkuh. Dari Chris Patih yang judulnya Cinta Putih. Abis gue tahu dia selingkuh, gue langsung tuh kirimin lirik lagu ini ke dia waktu masih zamannya BBM.
1: Oh, BBM. Spati, oh, BlackBerry.
2: Ya? Iya, yang mana sih? Ini gimana sih kata-katanya?
1: Ada. Malah aku bacanya terakhir aku dapetin kabar ada surat terbuka. Ada video terbuka gitu ya dikirimkan untuk Chris Patih dan juga Semi. Enggak diizinkan tuh untuk bawa lagu-lagunya si Badai.
2: Serius?
1: Iya.
2: Ya, ada di TikTok tuh dari Mama Yantik Mustafa. Januari by Glenn Fredly.
1: Aduh.
2: Karena dia nikah sama pilihan orang tua.
1: Aduh.
2: Sakit. Sakit benar itu.
1: Sedih sih itu.
2: Ikan ada Raisa juga di TikTok bilang aku kasih lagu ke mantan itu lagunya Samson.
1: Yang mana? Banyak lagunya Samson.
2: Iya.
1: Iya kan? Silakan sekali lagi sahabat suara 0816114 1014. Lagu yang pernah kamu kasih buat mantan kamu dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu ya?
2: Itu.

0: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata setiap orang itu punya arti yang beda-beda atau definisi yang berbeda-beda tentang tenang. Setuju dong?
1: Iya.
0: Ada yang tenang kalau udah punya rumah. Ada yang merasa tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, sekarang buat kamu sahabat suara yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi kamu gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
1: Kan, jadi gak perlu nunggu nanti untuk memulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulainya dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring Pegadaian.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di

0: Suara kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Kinas sampai jam 10. Jadi sekarang kita masih nungguin WhatsApp-nya kamu, bukan request ya. Tapi kamu ceritain lagu apa yang kamu inget kamu pernah kasih dan kirimin mungkin buat mantan kamu. Asik. Dan kenapa kamu kasih lagu itu buat mantan kamu?
1: Ah, itu dia. Ada.
0: Aduh,
1: ada
0: masuk
1: yang,
0: lagi
1: ada lagu yang mau telepon. Ada ya. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
1: Manisnya suaranya ini.
0: Siapa nih?
2: Nama asli apa nama samaran?
1: Nama asli aja lah, enggak apa-apa kan. Facebook. Iya. Nama akun. User ID deh.
0: ASPL.
1: Asli apa palsu apa?
0: Asli palsu. Alamat, umur, asal gitu. Kamu di mana? Nama kamu siapa?
2: Aku di Makassar.
1: Namanya boleh tahu?
2: Boleh, Niki.
1: Niki. Yes. Nikita Mirzani bukan?
2: Niki Mina. Enggak sehot itu juga sih.
0: Berarti kamu pakai kerudung ya? Nikita Gina ya?
2: Masya Allah,
0: bukan.
2: Iya boleh.
0: Gimana? Kamu punya mantan, terus pernah kasih lagu apa, Niki?
2: Lagu Somewhere Only We Know.
0: Lagu siapa? Kian.
1: Oh, kenapa lagunya lagu itu?
2: Karena lagu itu tuh yang pertama itu lagu yang aku suka sendiri dulu. Jalan sama mantan ini, aku suka minta putar itu di mobil.
1: Asik.
2: Terus dia suka, tapi karena dia nggak tahu nyanyinya, dia nggak bisa inggris gitu. Terus karena aku kan suka nyanyi-nyanyi, terus dia minta, kamu kan suka tuh nyanyi-nyanyi sendiri, cover-cover, tapi nggak pernah diupload, ya udah bikinin deh, tapi kirimnya ke aja gitu.
1: Manis. Terus sekarang kemana tuh mantannya?
2: Mungkin di pelukan sahabatnya.
0: Aduh. Hah? Sahabatnya?
1: Di pelukan sahabatnya. Jadi maksudnya kamu putusnya enggak baik-baik?
2: Enggak, baik-baik banget.
0: Oh, baik-baik. Kamu bukan putus gara-gara sahabat dia itu, bukan kan?
2: Bukan, tapi kayaknya sekarang lagi jalan bareng sama bestie-bestie bro-nya gitu. Jadi lagi sama ya kalau sekarang kan.
0: Iya, berarti dia mah baik-baik aja ya, lembang-lembang aja ya.
1: Nah kalau kamunya sendiri?
0: Nikinya ini yang ketahuan selingkuh kalau gak salah kemarin kan?
1: Bukan dong, bukan.
0: Oh enggak ya.
1: Kalau kamunya sendiri sekarang gimana?
2: Akunya sendiri.
0: Kenapa kamu barusan ngomongnya kenapa tepat-tepat itu? Jakun kamu ketelan?
1: Bukan dong, bukan. Jadi kamu belum punya pacar lagi?
2: Iya nih, belum.
0: Baru putusnya?
2: 3 tahun yang lalu.
1: Lah lama. Hah, udah itu.
0: Udah lama, enggak bisa move on.
2: Belum dapat aja yang cocok gitu ya, kata template-template.
1: Oh, belum dapat yang cocok.
0: Jujur, kamu masih mengharapkan dia enggak? Jujur.
2: Jujur honestly banget tidak sama sekali. Aku sudah amat-amat menjaga jarak sama dia.
1: Tapi kalau sama lagunya gak dijaga jarak kan? Bisa kali nyanyi sedikit gitu.
0: Coba.
1: Nanti kita puterin loh spesial lagunya. Siapa tahu buat kamu ya, ayo coba.
0: Kalau kamu berani nyanyiin, kita puterin deh spesial buat kamu. Padahal sebenarnya kita gak muterin lagu barat.
1: Iya.
0: Dikit aja.
2: Ya Allah, liriknya apa lagi? Aku lupa, udah lama banget dong.
1: Bisa ya semangat.
0: Ayo, semangat yuk. Browsing dulu. Liriknya
2: ini di bros.
0: Refnya doang.
1: Iya, dikit aja.
2: Ya, somewhere only we know gitu kan?
0: Somewhere only we know, Kian.
2: Jujurly, coba.
0: Tadi. Tapi kamu udah punya kecengan belum sekarang? Maksudnya ada crush lagi gitu? Ah, gue suka sama ini.
1: Kecengan itu membuat narkoba.
0: Bukan kenceng, keceng.
1: Oh, keceng. Keceng mehel.
0: Kacang. Dapat?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Jauh lagi.
1: LDR.
2: Enggak ada hubungan.
0: Enggak ada hubungan, cuman ya dia udah punya yang lain.
1: jangan terlalu ini sama LDR lah, soalnya ada teman kita juga putus akhirnya.
0: Iya, teman kita LDR katanya dari Bali, datang sini lah di lehernya kok merah-merah. Oh, ternyata campak ya.
1: Iya, campak.
0: Gatal. Oh, kali gata, iya.
1: Maksudnya campak dicampakkan gitu.
0: Aduh. Udah belum dapat nemu enggak liriknya?
2: Udah.
0: Oke, gas.
1: Satu, juga, dua, juga bisa.
0: Percaya satu, sama the power of Jakun. Let's go.
1: Satu, dua, tiga.
2: A single thing, where have you come? I'm getting older,
0: dikit lagi.
2: You're gonna let me in. I'm getting tired and it's somewhere to begin. And

0: warga Indonesia sahabat suara. Maaf ya dipotong ya, takut diomelin sama Kak Prita.
1: Cakep banget itu lagunya ya Kang. Ini spesial buat Niki yang sekarang lagi otw mencari kekasih hati yang baru.
2: 3 tahun kosong, sebentar lagi akan menjalin hubungan baru dan melaju ke pelaminan.
1: Nah amin.
3: Huh? Ujuk-ujuk ke pelaminan.
1: Lah pernah kosong begitu gak sih Rizky? Gak pernah ya?
2: Kosong sering loh.
1: Oh sering kosong.
2: Maksudnya gak punya pacar?
1: Iya.
2: Sering.
1: Masa?
2: Cemilan banyak.
1: Wow.
2: Ciki, keripik-keripik gitu.
1: Oke, karena ini hari musik internasional. Tadi kita udah ngomong sama sahabat suara, sekarang spiel. Kita ngomong sama musisi. Hey.
2: Ini expertnya.
1: Iya. Ya,
2: selamat pagi. Kak kabar Sena?
4: Selamat pagi.
1: Halo, Kak kabar Sena Bestandi.
2: Apa kabar, Kak? Bro,
4: baik,
2: Mas. Gue manggilnya apa sih? Yang enaknya
4: kakak boleh kakak.
2: Anjay kakak ini
1: kakak.
2: Sedap ya. Sehat ya pak?
4: Sehat alhamdulillah. Gimana kalian sehat?
2: Alhamdulillah aman terkendali. Selamat hari musik internasional kakak Barsena. Kamu nanya apa sayang?
1: Hah dari tadi kepotong baik.
2: Itu rasanya gue tiap hari.
1: Oh begitu Rizky. Silakan Rizky mau tanya apa.
2: Enggak ibu aja duluan. Ibu Naya.
1: Aku dulu aja. Kakak Barsena. Aku kalau panggil baby aja boleh gak sih?
2: Gue tampol nih. Gatel mulu.
1: Sebagai seorang musisi.
4: Iya.
1: Artinya musik buat kakak Barsena apaan sih?
4: Aduh, artinya musik itu sebenarnya luas. Tapi mungkin secara general musik itu buat gue pribadi sarana untuk mengutarakan isi hati sih. Yang mungkin gak pernah berani terucap tapi kita salurkan lewat musik gitu. Dan musik juga menurut saya seperti penggerak hati gitu.
1: Penggerak hati, emang kalau musisi-musisi kan gitu ya. Misalnya ada kegalauan apa, cerita-cerita cinta, cerita-cerita
2: ditumpahkan, dituangkan jadi lagu, jadi karya lagu.
1: Dan betul, jadi bisa betul. Terselubung gitu ya. Bisa jadi iya. Bukan maksudnya,
2: iya.
1: Bukan musisinya gitu, bisa buat
4: orang lain. Iya, interpretasi masing-masing.
1: Iya, betul.
2: Penggerak apa tadi musik buat lo?
4: Menggerakkan hati
2: dan juga penggerak dompet nggak sih sebenarnya Barsena buat lu sekarang?
1: Kalau berkarir,
4: amin. Kalau berkarir dan serius.
2: Oh,
1: tapi kan kakak Barsena ini luar biasa ya, musik sebagai penulis lagu iya, produser musik juga iya.
2: Disikat
1: gitu,
2: semua
1: kan?
2: Melu.
1: Bener. Tapi sekarang musiknya kalau di era sekarang tuh kayak gimana sih kakak Barsena menurut? Ya.
4: Di era sekarang khususnya di Indonesia sih perkembangan genrenya makin luas ya. Apalagi sekarang ada pelopor hipdut, ada pokoknya musik-musik lokal tuh semakin diangkat gitu. Ya mulai bangga sih soalnya chart nomor 1 sampai 10 tuh banyaknya musisi-musisi kita juga gitu. Jadi kita merajai di negara kita sendiri tuh udah happy banget.
1: Keren.
4: Terus juga orang-orang masih makin gampang untuk showcase musiknya sendiri di sosial media.

0: Menurut lo sendiri gimana si Hibdut ini?
1: Menurut gue sih ini salah satu karya anak bangsa yang patut diapresiasi karena ya kita bisa akuilah kreativitasnya juga menggerakkan banyak musisi juga untuk terjun ke sana juga. Ya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah message dari lagunya. Kita harus perhatiin juga apakah masih sesuai norma, sesuai kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya sejauh semuanya masih aman, menurut gue Hibdut adalah salah
0: ya.
1: Satu. Sah-sah aja, salah satu yang menyenangkan buat didengar.
2: Akan lama gak? Coba kakak Barsena nyanyi Hibdut.
0: Biasanya udah ya? Ini biasanya udah idealis nih, udah ngomong idealis nih kalau begini. Tapi lu kepikiran gak untuk nyobain gitu? Enggak kali.
1: Belum sih kayaknya.
2: Karena kan kakak Barsena nih alirannya underground.
1: Asik. Waduh, deh. Metal ya.
2: Metal.
0: Ngegrol dulu dong, asok. Bakal lama gak Hibdut menurut lu?
1: Menurut gue sih bakal lama ya, karena sekarang juga penghargaan tuh udah ada nominasi Hibdutnya, terus juga dari segi playlist di DSP juga udah ada Hibdut, jadi menurut gua bakal lumayan lama sih.
0: Oke, okay. Etalase musik di Indonesia harus diakui juga kalau di TV menurut gua ya udah sangat berkurang wadahnya, yang diandelin sekarang ya radio sama festival-festival musik.
1: Betul.
0: Menurut lo gimana?
1: Kalau zaman dulu mungkin kan medianya juga terbatas juga ya, kita cuma bisa distribute musik kita lewat CD, lewat kaset segala macam. Nah kalau sekarang mungkin ada sosial media, ada radio juga udah mulai banyak, terus juga off air gitu. Nah ya terkadang untuk kita para musisi yang suka memproduksi album itu sebuah istilahnya
2: tantangan.
1: Kayak orang kalau misalnya zaman sekarang bisa dengan mudahnya skip lagu kan. Skip lagu 5 menit, 10 menit, 3 detik udah skip lagu gitu. Nah kalau zaman dulu kita terpaksa untuk mendengarkan satu isi album.
0: Bener sih. Iya itu kondisinya.
1: Halo?
0: Sih. Iya.
2: Dengar kok kakak Barsena?
0: Aman.
1: Kalau apakah terdengar?
0: Aman.
2: Jadi kalau zaman dulu kita mau nggak mau harus mendengarkan semua isi lagunya gitu kan?
0: Jadi karyanya semua dengerin.
2: Iya.
1: Betul. Nah kalau sekarang ya cuma setengah-setengah, kadang kita cuma tahu bridge-nya atau apa.
2: Refnya doang, gitu. Dimajuin, dimundurin bisa gitu ya.
1: Yes, betul.
2: Nah ini kan ada single terbarunya Barsena yang judulnya Coba Lagi. Itu ceritanya tentang apa? Apa ini yang tadi juga sebagai pengalaman-pengalaman terselubung yang tertuang dalam lagu?
1: Jadi lumayan menarik nih. Gua kebetulan baca bukunya, ada satu buku karya Brian Krishna, judulnya Porsini Ayam Sebelum Mati gitu kan. Pas gua baca kok kayak relate. Dulu juga gua sempet kayak ngalamin ada masa-masanya dibully, ada masa-masanya diremehin. Iya, terus kayak sempet depresi juga. Dan akhirnya ketika ada semangat lagi, ada semangat coba lagi, tuh semuanya ternyata bisa terselesaikan loh gitu. Jadi jangan menyerah dulu hari ini, besok kita bisa coba lagi. Nah yes, itu dasar saya sama Mas Hendro bikin lagu ini nih, si Coba Lagi ini, buat menyemangati orang-orang yang mungkin sekarang lagi depresi, yang lagi hilang semangat, hilang arah gitu. Untuk ya jangan menyerah dulu, please besok masih bisa coba lagi gitu.
0: Wow,
2: oh gitu.
0: Serius lo pernah dibully bro?
2: Maksudnya dibully, dibullynya tuh dalam arti kayak gimana?
0: Iya.
2: Penasaran.
1: Ya zaman-zaman SMP ya kayaknya ada lah, kayak biasa lah, kayak ada sekelompok orang yang suka ngebully orang lain, terus kayak aku kena kebetulan waktu itu.
0: Wow.
1: Terus jadi malas sekolah, jadi prestasi juga jadi menurun.
2: Bahkan
1: gitu.
2: Di awal karir juga pernah ya, kakak Barsena?
1: Pernah.
0: Oh ya?
1: Iya pernah dulu zaman.
2: Punya traumatis manggung.
1: Jadi dulu itu sempat ada ya apa kayak event komunitas gitulah.
2: Iya.
1: Terus mungkin maksudnya bercanda ya, tapi masuk ke dalam hati sampai sekarang. Dan,
2: apa tuh?
1: Jadi dulu tuh sempat di present kayak, ya ini dia artis kurang terkenal kita, Barsena.
0: Serius?
2: Wow.
0: Serius?
2: Masa frontal itu? Yang serius.
1: Nah, dari itu kayak, ya udah deh, gue kayak belakang layar aja nih.
0: Apa dia MC?
1: Iya.
0: Tapi lu kenal sama MC-nya?
1: Nggak begitu kenal sih, cuman kayak kita waktu itu satu komunitas gitu, satu kesenangan lah gitu.
0: Kalau kenal mungkin bercanda ya lah, kalau nggak kenal mah berarti
1: yes.
0: Wow.
1: Sebenarnya mungkin konteksnya bercanda ya, cuman kayak kenapa bercanda

0: Kayak gitu ya, gitu.
1: Asik sih.
2: Iya sih. Jujur, tapi asik abis sih. Itu tetap nyanyi abis itu.
0: Abis itu menarik diri dari depan layar justru. Jadi abis itu mencoba untuk jadi produser musik di belakang layar. Uh-huh. Terus juga sempat kerja di label musik gitu. Pokoknya takut deh, pokoknya di atas panggung.
2: Tapi sekarang udah mulai berani untuk keluar lagi dong.
0: Betul, kan sekarang udah mulai coba lagi. Betul.
1: Tapi benar, pas at that moment waktu lu dibilangin begitu, dikasih jokes kayak gitu, ini dia kurang terkenal apa gitu, lu tetap manggung?
0: Tetap manggung, tapi dalam keadaan super nervous kayak tiba-tiba gemeter gitu badan.
1: Oh, keren.
0: Ada sesuatu rasa yang gak ngerti deh.
1: Lo keren, lo profesional. Karena ada sekarang musik, ini musisi, ya kan, udah dibayar, suruh manggung. Gara-gara over baggage, gak jadi perform tuh.
2: Si Rizky ada tuh. Aja kemana, Rizky?
1: Ada tuh. Ada tuh.
2: Tapi kan kakak Barsena gak sendiri kan. Setelah ada sebuah single Coba Lagi ini, akhirnya banyak yang curhat ya di DM.
0: Ternyata, iya.
2: Banyak yang bener. Relate sama lagunya, benar gak sih?
0: Benar banget. Jadi banyak juga yang relate kayak, kak, gara-gara lagu lo, gue gak jadi, gitu. Gue akhirnya punya semangat lagi buat hidup. Itu tuh salah satu yang menurut gue, tujuan gue bermusik adalah itu.
1: Itu kena sih. Itu berarti
2: keren kalau udah sampai lu, ke tahap lu, itu.
1: Iya, berarti dapat. Dan relate lagu lo, gitu. Ya udahlah, gue izin muterin lo langsung kali ya. Lagunya boleh ya?
0: Boleh banget.
1: Tapi
0: boleh
1: sebelumnya terima kasih banget waktunya. Udah ngizinin ngobrol. Terus, apalagi dulu?
2: Udah share pengalaman juga.
1: Iya betul.
2: Ya, kan? Betul. Dan nanti singlenya bisa didengarkan di semua platform musik kan ya, kakak Barsena ya?
0: Betul, bisa didengarkan juga dan nanti akan menjadi soundtrack di film tanggal November nanti tayang.
1: Kelas. Ih,
2: keren, luar biasa. Yang begini lo sebut artis kurang terkenal, hah? Mana yang
1: singlenya buat tamperin? Thank you, kakak Barsena. Sukses selalu. Bye, have a nice day.
0: Bye-bye.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki unit

0: Dapatkan info lalu lintas terkini. Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di sekitaran Semanggi menuju Grogol, Slipi serta arteri Pejompongan terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah Grogol terpantau padat. Kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di tol bandara jalur Profesor Sediatmo terpantau ramai cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang masih siaran langsung dari Wisma MRA lantai 6. Kamu lagi dengerin Suara Seru.
1: Kalau mau lihat kita bisa banget di TikToknya di isuara.network ya. Jangan lupa di tap-tap love comment.
0: Betul.
1: Terus kalau mau streaming mungkin kamu gak di daerah Jakarta, bisa ke isuaranetwork.com/streaming.
0: Yes.
1: Karena sesaat lagi kamu bisa dapat 50.000 saldo elektronik dari seorang Rizky Kinos.
0: Oke, gak apa-apa deh, karena di Kinos AI lawan gue. Jadi sahabat suara abis ini bentar lagi buat kamu yang mau dapetin uang voucher voucher uang elektronik sebesar Rp50.000 bisa dengan cara kamu ngalahin gue di Kinos AI atau adu ilmu bareng Kinos. Ya caranya gimana Bun?
1: Caranya gampang banget, kamu wawa aja, WhatsApp aja ke 0816 114 1014.
0: Nah,
1: pakai hashtagnya Kinos AI dan kita spill sedikit kategori yang akan kita mainkan. Karena ini hari kesaktian Pancasila, itu berkaitan sama sejarah ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita akan membahas tentang sejarah Indonesia.
0: Betul banget gitu. Sesaat lagi ada adu ilmu bareng Kinos. Ada tagline sekarang.
1: Apa?
0: Adu ilmu bareng Kinos. Saya akan lawan. Saya akan lawan.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Alright, waktunya untuk adu ilmu bareng Kinos.
2: Yes.
1: Let's go. Siapa yang berhasil mengalahkan gue? Siapa yang berani melawan gue di Kinos AI dan berhasil menang, kamu akan mendapatkan uang elektronik sebesar Rp50.000.
2: Betul sekali, sudah ada penantang untuk seorang Rizky Kinos.
1: Jangan lupa ada passwordnya, Ibun. Kalau Ibun bilang Kinos AI, langsung dijawabnya.
2: Kok tadi kamu yang opening kan Gina Yahya pemimpin acaranya.
1: Oh iya, sorry.
2: Iya.
1: Abis Ibun dari tadi pegang HP mulu.
2: Lagi buka pertanyaan.
1: Oh, oke.
2: Ya, selamat datang di Kinos AI bersama Gina Yahya. Jangan lupa nanti untuk penantang jikalau kita menyapa. Halo, dengan siapa? Misal disebut namanya Kinos AI. Saya akan lawan. Nah, begitu tagline-nya, oke? Halo.
3: Halo.
2: Kakak Erin.
3: Iya.
2: Kakak Erin sekarang udah bahagia ya? Udah enggak sama Pak Haji ya?
4: Bukan Erin.
1: Oh? Coy, bukan Erinnya Andre Taulani anjay, lain cuy.
2: Oh, beda orang.
1: Lain dodol.
2: Maksudnya namanya
1: cuma
2: sih.
1: Suka sembarangan bedah.
2: Sorry. Ya maaf. Kalau ada kesamaan orang ya kan enggak apa-apa juga. Kali aja Kakak Erin mau ikutan.
1: Kakak Erin, gimana rasanya dapat 85% harta?
2: Diterusin. Kakak Erin, jangan lupa kita password dulu ya. Kinos AI.
3: Saya akan lawan.
2: Nurut lagi dia. Oke, siap ya. Jadi di sini kita sistemnya tidak rebutan. Ini mencari 3 aja ya.
1: Rest to 3.
2: 3 yang 3 poin terbanyak itu. Siapa yang duluan sampai 3 itu yang jadi pemenangnya. Ini tentang sejarah Indonesia, oke? Okay? Lah mana tadi pertanyaannya?
1: Berani kamu Erin lawan aku Erin.
2: Oke. Okay.
3: Aduh, jarang ya? Aduh.
1: Jarang yang kalah sih semuanya pada jarang menang ya. Lawan gua. Gua mah yang penting sotoy aja dulu.
2: Pinter, oke? Okay? Okay. Siap ya. Karena ini perempuan penantangnya, jadi ladies first ya Rizky ya.
1: Oke, okay, gas.
2: Pertanyaan pertama untuk Kakak Erin.
1: Sebentar dulu.
2: Apalagi?
1: Boleh dibuka gak fotonya Kakak Erin?
2: Kenapa sih?
1: Kakak Erin coba lihat.
3: Halo.
1: Mirip mantan akun dulu.
2: Ya Allah Rizky. Bisa begitu. Dara. Yang kamu suruh kerjain skripsi kamu itu kan.
1: Terus buka aja semua rahasia gua.
2: Cari pacar lagi di daerah lain.
1: Bodo gitu amat.
2: Ya kan? Oke, Kakak Erin. Pribadi banget tuh obrolannya. Pertanyaannya adalah siapa pencipta lagu Indonesia Raya?
3: Oh, Wage Rudolf Suprat, Mas.
2: Cakep, satu poin.
1: Leuga nih.
2: Kok gak ada kamu benar, kamu benar sih?
1: Oh iya.
2: Oke, nanti berikutnya ya, yang berikutnya ya. Oke, untuk Rizky Kinos ya. Siapa yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan?
1: Tukang ketik?
2: Iya, Mang Udin kesayangan aku. Mang Udin, langganan gua waktu kuliah.
1: Tet. Ayam lu? Sayuti Melik?
2: Betul sekali.
5: Nah, kamu jawab benar.
2: Oke, okay, sampai situ doang ya. Oke.
4: Okay. Yang salah biar panjang.
2: Sekarang buat Kakak Erin.
3: Oke. Okay.
2: Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, betul? Karena
3: Hari Pendidikan Nasional.
1: Iya.
3: Iya, benar.
1: Salah, bukan pertanyaan, Erin.
2: Itu bukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya karena itu bertepatan dengan hari lahirnya siapa?
1: Aduh, gampang.
3: Hari lahirnya Ki Hajar Dewantara.
2: Wah!
5: Kamu benar. Kamu jawab benar.
2: Oke. Okay. Sampai situ aja ya. Oke. Sekarang kepada Rizky Tri. Rizky siapa namanya?
1: Rizky Hanggono.
2: Oh, Rizky Hanggono. Oke. Okay. Siapa raja terkenal dari Kerajaan Majapahit yang pemerintahannya sering dikaitkan dengan masa kejayaan Majapahit?
4: Waduh. Wah.
2: 5.
1: Hayam Tulang Lunak.
2: Yang benar sih.
1: Ayam Tulang Lunak apa namanya yang terkenal?
2: Ayam Huruk.
1: Jawabannya itu ayam Huruk.
2: Lah itu yang kita suka pesen.
1: Iya itu. Benar enggak jawabannya?
5: Kamu benar. Kamu jawab
6: benar.
1: Tergantung aku mah masih apa
2: aku dulu. Aku tuh masih berharap kamu keselipet sama yang satunya tuh. Yang satunya lebih terkenal soalnya.
1: Gajah Mada.
2: Ya ada lagi pertanyaannya, jangan disebutin dong. Jadi gak jadi deh ah. Nyari lagi kalau kayak begitu.
1: Tapi dia terkenal dari itu Majapahit tuh dia benar.
2: Ya udah oke. Lanjut ya Kakak Erin ya.
1: Dua sama skornya.
2: Oke. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal
1: gampang banget. 5.
3: Peristiwa Sumpah Pemuda.
2: Iya, Sumpah Pemuda tanggal berapa?
1: 5.
3: Tanggal 21 Oktober bukan? 4. 28 Oktober. 28 Oktober 3. 1928.
5: Benar. Kamu benar. Kamu jawab benar.
1: 3-2.
2: Jago nih Kakak Erin ya.
1: Boleh juga kayaknya nih. Ya,
2: luar biasa loh. Oke. Okay. Kita nih, cari lagi.
1: Kamu kerjanya apa sih Erin?
3: Apa? Mantan guru soalnya.
1: Oh, pantesan. Pantesan gua lawan guru kualat dong gua.
2: Lah itu makanya.
1: Terakhir buat gue.
2: Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama sejarah Kerajaan Kutai?
1: Prasasti apa?
2: Iya. Prasasti apa yang menjadi salah satu sumber utama
1: kasih sejarah... pilihan boleh gak dulu?
2: Ayo, ada pilihannya ya.
1: Oke. Okay.
2: Prasasti
1: A.
2: Ntar ya.
1: Ini gue takut ketuker sama Demak sama apa Kutai tuh? Sama Samudra Hindia. Coba pilihannya.
2: Ada Prasasti Tugu atau Prasasti Yupa?
1: Yang enak Tugu tuh. Enak tuh ada bapia kukusnya tuh.
2: Enggak, yang benar
1: Prasasti Tugu sama, sama
2: dari tadi ya, sorry.
1: Prasasti Tugu atau
2: Prasasti Yupa?
1: Yupa. Tunggu deh. Yupa aku kayak kurang familiar.
2: Oke. Jadi kunci jawabannya ya.
1: Iya, kunci.
2: Jawabannya adalah
4: lupa lagunya.
2: Lupa lagunya ya. Gimana ya lagi?

0: lagi.
1: Sorry Rizky, jawabannya adalah prasasti Yupa.
2: Oh, permen tuh permen.
1: Yupi.
3: Yupa, Yupa.
1: Lupa itu. Udah tadi. Berarti pemenangnya adalah
2: Selamat hari kamu mendapatkan uang luar sebesar
1: biasa. Mendapatkan saldo elektronik senilai
2: 50 ribu rupiah.
1: Kan bisa semua. Ini emang yang namanya Erin itu emang mendapatkan pembagian 85 sama 15 ya.
2: Baliklah gitu ke sana. Terima kasih Erin. Have a nice day. Selamat. Congratulations.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak ternyata arti tenang itu beda-beda loh buat tiap orang. Ada yang tenang tuh kalau punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan anak-anaknya tuh udah dipersiapin, ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu buat mulai investasi atau punya emas gitu ya. Menariknya lagi, nilai cicilnya tetap sampai lunas walaupun harga emas ada kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring

0: mulai Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring. Pegadaian.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di

0: kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Seribu kali dari Adrian Hilaf ya.
1: Halep.
2: Ya kan salah lagi aja.
0: Ah, salah mulu gue di mata lu mah.
2: 2001 kali.
1: Kan salah kan?
0: 2000 dapat 1 kali.
1: 2000 dapat 1 kali itu bagaimana? 1 kali apa?
2: Iya, 1 kali.
1: 2000 dapat 1 kali. 1 kali apa?
0: 1 kali nyicipin.
1: Nyicipin apa?
0: Ya tergantung yang 2000 apa, beli apa, gorengan. Iya, icipin nih sekali. Icipin
2: kalau sana enggak enak balikin lagi.
1: Enggak enak, Bang, balikin lagi.
0: Bang, goreng
1: asin. 2000 bisa enggak ngicipin satu kali aja? Ini apa namanya? Nginep di homestay Cibinong. Enggak bisa ya?
0: Enggak dapat dulu, mahal banget itu mau di situ.
1: Oh, di situ mahal.
0: Dia orang elit banget, cakep banget, parah. Fasilitasnya full.
2: Parah.
0: Sampai
1: sampai apa?
0: Sampai boleh naro foto pribadi kan?
2: Iya, jatuh full furnish enggak sih?
1: Fully furnish
0: lah cuy.
2: Iya enggak sih?
0: Full furnish lah cuy.
1: Gila. Tapi katanya udah rata tanah belum?
0: Hmm?
1: Udah rata tanah belum?
0: Kayaknya bukan rata tanah deh.
1: Apa?
0: Rata-tang-tang, rata-tang-tang.
1: Hati-hati. Oh, iya. Salah kemarin
2: rata,
1: kan.
2: Rata-tang, balik lagi ke situ.
1: Eh, bener tahu.
2: Iya,
1: udah
0: rata, iya bener.
1: Udah diratain sama tanah, udah diratain tanah. Bener tuh, bangunan ala homestay di lapas kelas 2A Cibinong yang sebelumnya terungkap akhirnya dihancurkan Rabu 30 September oleh kembang kepis.
0: Kemenimipas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
1: Lah itu dia.
2: Disingkat
1: Kemangkepis.
0: Bangunannya hancurnya baru kemarin.
1: Ya.
0: Tapi
2: viralnya
0: hati masyarakat udah hancur dari kemarin.
1: Itu dia. Itu tuh netizen biasa. Kalau aku mah gak peduli sama beritanya biasanya tuh. Kalau zaman sekarang ya,
0: komen-komen netizen itu komen yang seru-seru. Komen netizennya,
1: ada yang bilang kalau itu rumah dinas sesuai fungsinya kenapa harus dihancurkan.
0: Iya betul.
1: Dengan ada yang sangat soft-spoken.
0: Soft-spoken.
1: Iya kan.
0: Tapi emang ternyata ya yang menurut gue ya, kita kan gak pernah bilang itu rumah napi ya.
1: Iya.
0: Itu rumah dinas tapi disewakan kepada
1: napi.
0: Ya kepada karyawan dong.
1: Kepada karyawan napi. Karyawan lapas.
0: Gimana sih?
1: Kamu mau ngejebak sih ya?
0: Ya disewakan si rumah dinas itu kepada yang punya uang, yang bisa nyewa.
1: Emang enggak ada tempat ini lain, maksudnya mau cari penghunian lain gitu selain maksud nyawanya di lapas sih, kayak enggak enak pemandangannya.
0: Loh, itu kan fasilitas dari negara supaya karyawan-karyawan sana mungkin enggak terlalu jauh dari rumahnya gitu, enggak datang telat.
2: Kalau telat enggak mungkin telat nih karena pasti
1: dari open. Belakang
0: iya, kan? Gitu.
1: Ada lagi yang bilang gini,
0: apa?
1: Lah ini kan barang buktinya kok dihancurin,
0: TKP,
1: harusnya
0: kan?
1: Dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka. Dengan ada yang juga soft spoken gitu. Jadi itu barbuknya diratain.
0: Iya kan padahal masih proses pengusutan. Betul. Terus ada yang bilang juga lah ini barang buktinya kok dihancurin, harusnya dihancurin kalau udah selesai diselidiki dan ada tersangka katanya.
1: Itu tadi kan saya baca
0: tuh. Sorry.
1: Iya, yang tengah tuh yang belum.
0: Yang tengah yang mana?
1: Yang itu tuh menghilangkan barang bukti
0: padahal masih proses pengusutan. Katanya di ini dari TikTok ya, katanya dibangun swadaya oleh oknum lepasnya.
1: Oknum lepasnya.
0: Lepasnya gitu. Itu katanya para napi kalau misalnya ketemu napi di apa rumah dinas itu karena suka diminta beberes dan membersih di situ. Terus kemarin kan yang ketahuan kan Ferdi Sambo ya yang disebut namanya. Lu pikir, masa Ferdi Sambo beresin rumah dinas?
1: Lah,
0: mau ditembak lu.
1: Ferdi Sambo kan juga dulu sebelum jadi
0: jenderal cuy.
1: Dulu kan
0: masa suruh bersihin lapak.
1: Waktu meniti karir dari awal-awal waktu masih jadi kroco-kroco mungkin kan pasti bisa bebersih.
0: Ya sekarang juga masih bisa, tapi kan gak mungkin disuruh untuk bebersihin dulu.
2: Ya kan gak lucu tiba-tiba ada lu, Pak, apa kabar? Nyapu.
0: Sambil nyapu, mungkin gak?
2: Iya,
0: kagak mungkin lah.
1: Kebetulan kan dia emang beliau orangnya down to earth kok santai gitu.
2: Pak buru bagus, yuk kruk lagi.
0: Iya betul.
1: Aman udah gitu.
0: Suka ada bahaya ya. Tapi jangan sampai lepas kita kawal terus. Kita akan lawan.

0: Yeay, 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Yes, kita ucapkan selamat kepada Desak Maderita yang memecahkan rekor Asia meraih emas di Asian Games 2026.
0: Yui, panjat tebing.
1: Keren, emang kalau panjat tebingnya
0: Indonesia tuh emang ditakutin loh. Yo, karena langganan dapat medali emas.
1: Iya.
0: Desak ini kakak Desak ini catatkan waktu 6,062 detik di laga final. Desak memecahkan rekor dirinya sendiri dengan sebelumnya mencatat 6,07 detik. Keren.
1: Desak ini yang kalau nggak salah aku dengar katanya dananya dipangkas itu ya. Padahal panjat tebing itu bagus banget. Oh itu dulu.
0: Udah lama. Kalau sekarang masih.
2: Oh. Sekarang belum dibayar aja.
1: Oh gitu. Sama ya.
0: Jadi atlet panjat tebing Indonesia Aditya Tris Syahria juga memecahkan rekor Asian Games setelah mencatat waktu 4,62 detik pada kualifikasi speed putra Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang.
1: Keren.
0: Torehan tersebut sekaligus menempatkannya di posisi pertama dan mengantarkannya ke perempat final. Berarti masih ada peluang untuk dapetin emas lagi dari panjat tebing putra nih.
1: Kalau yang putrinya udah pasti udah dapet emas ya. Keren.
0: Rekor sebelumnya dipegang sama Fredrik Leonardo dengan catatan 4,95 detik, sedangkan tadi Aditya Tri Syahria ini berhasil mencatatkan waktu 4,62.
1: Lebih cepat lagi. Fredrik Leonardo ini bukan yang main bulu tangkis, yang double itu.
0: Itu mah Leo Carnando no.
1: Oh, bukan Leonardo.
0: Mirip juga ya?
1: Iya.
0: Leo Carnando disingkat jadi Leonardo.
1: Bisa. Yang main Titanic kan Leonardo.
0: DiCaprio.
1: Oh, sorry. Nanti ini santai. Babak perempat finalnya sampai final speed putra ini
0: Hari ini
1: tanggal 1
0: jam berapa ya? Belum tahu nih. Tapi selain itu, yang paling update adalah kita juga nambah emas lagi dari cabang panahan.
1: Yeay,
0: panahan nomor kompon individual putri diraih oleh Nurisa Dian Asrifa.
1: Cakep. Ini main panahnya pakai kuda gak sih?
0: Enggak
1: ya?
0: Lain.
1: Beda lagi ya. Ini yang panahan yang kebulet-buletan itu ya?
0: Iya, compound individual putri ini menambah dari 4 jadi 5 sekarang perolehan medali emas untuk Indonesia.
1: Berarti medali emas Indonesia udah ada bulu tangkis.
0: Bulu tangkis ada 2.
1: Bulu tangkis apa gitu?
0: Yang beregu sama yang tunggal putra.
1: Oke, terus angkat.
0: Kok tunggal putra, ganda putra?
1: Beregu putra.
0: Iya, beregu putra sama kok tunggal sih? Bukan tunggal putra, ini ganda putra dong.
1: Ganda putra.
0: Iya.
1: Terus habis itu ada angkat besi.
0: Angkat besi.
1: Iya kan? Terus panjat tebing. Yang putri.
0: Iya.
1: Sama panahan putri.
0: Iya.
1: Keren.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.
0: Siapa kita?
1: Indonesia.

0: 104 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, The Massive.
1: We own. Ah, nah gitu-gitu ya deh.
0: Sumpah suaranya enggak mirip sama Rian.
1: Keren ya. Yeah, berarti dia berhasil loh keluar dari
0: zona nyam-nyam.
1: Zona nyamannya nyaman gitu ya.
0: 420. Zona nyaman. Betul. Ada itu.
1: Ada bandnya tuh. 21st night.
0: 420.
1: Iya, penting kan ada 20-nya.
2: 24 hour.
0: Aduh, itu mah ini.
1: Di mana 24 bukan 21.
0: Aduh, 24 hour McD lah bukan K24 Apotek Circle K.
1: Sebelum pamit sahabat suara ya, satu lagi informasi yang penting dan ya perlu kita bahas lah, untuk informasi pengetahuan aja gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: aku pribadi ini iri loh sama berita ini.
1: Kenapa sih?
0: Karena paspor Malaysia sekarang posisinya nomor 2 terkuat di dunia.
1: Berdasarkan
0: The Passport Index Global Ranking 2020.
1: Nomor 1 siapa dulu?
0: Nomor 1-nya Arab. Yang sekarang yang terkuat itu Uni Emirat Arab. Habis itu Malaysia sama Singapura sekarang ada di peringkat nomor 2.
1: Oh, barengan nih Malaysia iya sama Singapura.
0: Kan katanya Malaysia itu serumpun ya sama Indonesia. Kok bisa-bisanya Malaysia tuh maju banget gitu loh, Indonesianya kok ya gini gitu loh. Ya kan?
1: Kenapa kamu tiba-tiba jadi Syahrini tuh?
0: Loh, kayak Syahrini ya. Iya, maksudnya kalau dilihat tuh kayak Indonesia tuh mungkin pemimpinnya banyak yang amanah ya. Jadi dia kayak
1: di Indonesia enggak ada yang amanah
0: rakyat gitu.
1: Di Indonesia emang enggak ada yang amanah.
0: Bahkan ya
1: ada, aku yakin ada. Yakin ada.
0: Kalau di Indonesia lebih ke aman dah gitu kali ya. Bukan amanah ya.
2: Manopo.
0: Gitu.
1: Bagusnya tapi bagusnya di Indonesia ya, itu tuh saling melindungi gitu. Iya, kalau ada yang kena, yuk bantuin yuk. Benar, gitu. Yuk,
0: itu namanya karena kan Indonesia sih.
1: Aman dah, betul.
0: Gotong royong.
1: Iya. Teamwork ya.
0: Iya, itu dia. Ih, keren banget. Malaysia aja sekarang mata uangnya udah lumayan kuat loh. Ringgitnya itu.
1: Keterangan Departemen Imigrasi dari Malaysia naik prestasi mencerminkan kekuatan dan penerimaan internasional terhadap paspor Malaysia. Indonesia gitu. Peringkat keberapa cuy?
0: Itu ada yang tulis dari Teris, tapi Indonesia udah naik ke 55 bun dari 60-an. Wow, itu sungguh di dalam chart yang ini banget loh.
1: Iya, wow.
0: Top 100 itu berarti iya. Indonesia bukan top 10 atau top 5 ya.
1: Iya, kita lagi bahas 3 besar lah. Nah, 55 masih jauh berarti ya.
0: Sepi tuh tiba-tiba. Udah lah, kita pamit aja ya.
1: Tebak-tebakan dulu dong.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Tebak-tebakan.
0: Si Rizky. Tebak-tebakan lagi kan repot banget nih kalau kayak gini kan ya Allah.
1: Tebak-tebakan dulu dong. Hewan-hewan apa yang paling menggemaskan?
0: Hewan yang paling menggemaskan.
2: Aduh, nggak tahu lagi.
0: Apa ya?
1: Atau enggak, jangan deh. Hewan-hewan apa yang paling pemalu?
2: Paling pemalu terenggiling.
1: Kenapa terenggiling?
2: Karena dia kalau dideketin dia ngumpet nutup gitu loh.
1: Itu self defense-nya, itu melindungi diri bukan malu.
2: Oh, itu self defense.
1: Iya, pemalu. Hewan yang paling pemalu?
0: Bukan putri malu ya?
1: Bukan, hewan.
0: Oh, hewan. Itu tanaman ya. Kura-kura?
1: Hah?
0: Kura-kura?
2: Kura-kura tahu.
1: Kenapa dia pemalu?
0: Kalau disentuh palanya masuk.
1: Aduh. Hewan yang paling pemalu dan pendiam. Ayo, gampang nih.
0: Apaan sih?
1: Hewan yang paling pemalu dan pendiam?
0: Ya.
1: Semiut.
0: Aduh, semiut.
1: Semiut. Dia enggak banyak ngomong gitu, semiut.
0: Semiut.
1: Oke, semiut. Kecil.
0: Hewan apa yang kemana-mana selalu terlambat?
2: Hewan yang selalu terlambat.
1: Iya,
2: selalu terlambat. Aduh, pernah tuh. Aduh, apa ya? Jelas
3: selalu terlambat. Nyerah. Kaki seribu.
1: Kenapa?
3: Karena pakai sepatu lama.
1: Ya. Siapin lagi yang lain. Siapin lagi.
2: Buah siapin apa lagi yang bikin monyet bingung?
0: Gua udah pernah kena ini. Gua udah pernah kena
2: beda,
0: ini dua kali.
1: Bener ya?
0: Enggak. Masa sih? Mangga.
2: Salah.
0: Buruk.
1: Buah apa hewan ini sih?
2: Buah. Yang bikin monyet bingung.
3: Jeruk.
1: Pisang mentah.
2: Ah.
1: Enggak tahu gua.
2: Belimbing.
0: kok.
3: Oh, blimbing. Nah, kan?
2: Udah bilang.
4: Masih aja kena lu.
0: Kok. Baru kok bi.
2: Ya, baru kok.
4: Udah kok bingung kan?
0: Bingung kan? Ih, sebel banget. Ih, kena lagi. Tuh Butika langsung gina. Butika.
4: Udah ke 1751 masih aja kena dia.
3: Lo hewan hewan apa yang kalau diajak jalan-jalan nggak mau?
0: Yang diajak
2: hewan
0: jalan-jalan.
2: Yang diajak jalan-jalan nggak mau?
0: No.
2: Gajah karena gede.
3: Salah.
2: Oh salah.
3: Tapi benar gajah.
0: Ah?
3: Iya.
2: Jawabannya benar.
0: Gajah deh.
3: Jawabannya benar.
0: Gajah.
3: Tapi alasannya tapi salah.
0: Gajah deh. Gajah iya. Deh.
3: Kenapa nggak mau? Gajah.
0: Aduh.
3: Gak aja.
2: Gak ada alasan.
0: Makanan apa yang perhatian banget?
3: Wah, makanan perhatian gaduh-gaduh.
0: Iya, bukan.
3: Tempat sayur?
0: Bukan.
4: Makanan apa dulu?
0: Makanan yang perhatian banget.
3: Baker Old?
0: Bukan.
3: Baker Old Kelapa Gading?
0: Terima kasih disebutin ya.
2: Trinikta?
0: Bukan. Udah nyerah aja.
2: Kalau gak lucu, pusap kan ya?
4: Ini pasti lucu. Gue yakin pasti kalau Gina tuh lucu. Lucu banget. Coba gimana ya, Ibu? Pasti lucu banget.
0: Makanan yang ini, yang perhatian.
4: Makanan apa tuh?
0: Take care ayam.
4: Take care ayam. Lucu banget. Sama Sarah. Mudah-mudahan kamu gak kapok dengerin kita semua ya. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. See you tomorrow. Kita pamit.
0: Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Serang.
1: Bobby juga diserang.
2: Diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau nggak salah praktik debus kan. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya, ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuanannya ya.
3: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
0: Dian Toto
3: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang. Sedangkan gua sekeluarga, nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lo kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan.
2: Serang.
3: Oh, Serang.
1: Bapak juga diserang,
0: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan
0: bapak. Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kiserang.
1: Keserang.
0: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
0: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Iya.
0: Ada rest area.
3: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus?
0: Berak lah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia. Gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung, lagi nggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
3: Terus?
0: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikut-berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing semenjak itu
1: ya.
0: Bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
0: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah, itu, anak berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos ketiga. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau betah? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Udah gak ada.
2: Oh,
0: iya.
1: Lanjut.
2: Oh, krungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

selamat berhari Kamis sahabat suara. Dan pastinya juga selamat memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Semoga Indonesia akan selalu menjadi primadonanya kita. Akan selalu kita bisa banggakan dengan adanya Pancasila juga gitu kan, yang menjadi simbol negara kita. Pokoknya doa terbaik lah untuk tempat kita tinggal ini ya sahabat suara. Para Virus bakal nemenin sampai nanti dengan lagu-lagu enak juga pastinya ya. Ini udah ditaruh di playlistnya 10 lagu keren dari Adhikara dengan Primadona. Saya juga punya koleksi dari Tulus Teh Hijau. Sudah mengantri juga bakalan nemenin siangnya sahabat suara sebentar lagi. Dan memulai perjumpaan kita, saya mau ngajak kamu karaokean dulu ya dengan satu lagu dari Noah, Kukatakan Dengan Indah.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat sahabat suara yang baru tune in ya. Kebersamaan kita seperti biasa di hari Kamis ini akan berlangsung sampai nanti jam 14 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah disiapin untuk nemenin kamu. Obrolan yang sangat ciamik juga sudah ngantri untuk kita obrolin gitu ya. Selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke isuara.network karena nanti di sana pasti kita akan yapping-yapping, ngobrolin obrolan dapur lah pokoknya gitu. Sambil lanjut lagi nemenin siangnya sahabat suara di hari ini, di awal bulan, yang semoga aja sudah fresh ya, karena saya yakin sih harusnya udah pada gajian nih, walaupun gak tahu deh sisa gajinya berapa, tapi semoga dinikmati deh hari ini dengan hal-hal baik ya. Lanjutin 10 lagu keren, saya mau putarkan JKT48 dengan Rhapsody di 10 lagu keren bareng Safara.

Yeay, jadi buat suara bagi kami ya. Karena tadi satu lagu dari Malik and the Essentials dengan pilihanku tuh buat kamu loh. Terutama buat yang sekarang lagi benar-benar fokus ngedengerin kami. Lagu-lagu yang udah diputarkan dari tadi, kamu tahu, kamu ngeh lagu-lagu apa aja. Satu lagu tadi buat kamu ya. Sekali lagi selain nemenin di on air, Farah sekarang juga lagi live TikTok. Jadi buat sahabat suara yang mau yapping-yapping, kita ngobrol ngalor ngidul, bisa langsung aja melipir ke TikTok ya. Nemenin kamu masih sampai nanti. Dan juga lagu-lagu enak masih pada ngantri. Salah satunya bakal saya spill ada lagu ini. Kamu, kamu, kau adalah yang terindah. Dari Isyana Saraswati featuring Rai, Kau Adalah. Nah ini lagi nih buat sahabat suara yang lagi dengerin, karena Kau Adalah yang terindah sahabat suara. Terlalu gombal Far siang-siang. Gak apa-apa sih kalau selagi bisa membahagiakan satu sama lain ya kan. Lagu ini dimainkan sebentar lagi ya, abis Akbar Shalai dulu featuring Mingseh dengan Astaga Bercanda. Yeah.

0: That was Isyana Saraswati dengan Kau Adalah ya, featuring Rai Putra. Yang tadi saya udah bilang, lagu ini tuh spesial dimainkan buat sahabat suara yang masih ada di sini, selalu support kami. Memang Kau Adalah yang terindah. Asik ya. Satu lagu tadi sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita belum mau ditutup karena masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Jadi pastiin kamu di sini aja sambil menemani harinya kamu. Siang hari ini kalau dari Jaksel cukup cerah sahabat suara ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga. Jadi okelah kalau kamu mau berkegiatan di luar ruangan hari ini sambil ditemani sama lagu-lagu enak lainnya. Pastinya sudah diantriin, bentar lagi ada lagu Dewa 19 Aku di sini untukmu. Kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang, jadi pastiin jangan kemana-mana.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: That was Boy dari Farus. Gokil. Happy banget siang hari ini karena sesupport itu sahabat suara dengan karya-karya saya. Asik. Aduh, luar biasa deh. Happy nih kalau setiap siaran ada yang request lagu saya. Walaupun saya agak-agak gimana gitu kan kalau mau puterin lagu saya sendiri ketika saya siaran, sahabat suara. Tapi ini adalah merupakan satu kehormatan. Pokoknya appreciate it deh buat teman-teman yang merequest lagu yang sudah saya rilis. Makasih banget ya. Love sekebon pokoknya. Dan masih nemenin sahabat suara sampai nanti jam 2 siang dengan lagu-lagu enak lainnya juga. Kalau ngomongin kita tentang apa yang terjadi di awal bulan ini, pastinya banyak sekali hal yang dar-der-dor sahabat suara ya. Karena kalau gak dar-der-dor kayaknya bukan kita deh. Gak kita banget gitu. Ini tadi sebenarnya pas dalam perjalanan menuju kantor sih, postingannya pas saya lihat tuh baru kayak 10 menitan diposting soal ini loh, Kapolri-nya kita kabarnya udah dikirimin surat sama Bapak Presiden untuk pemberhentian yang adalah Jenderal Listio Sigit gitu ya. Suratnya udah dikirim ke DPR. Tadi saya sempat baca juga kabarnya akan digantikan oleh Kepala BNN. Nah nanti fixnya seperti apa kita update lagi sahabat suara ya. Mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak biar gak terlalu belat biar gak terlalu berat siang harinya. Udah ngantri lagi nih, bentar lagi nemenin kamu ada satu lagu dari Kotak ya, inspirasi sahabat tapi dimainkannya kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Pemerintah akan melanjutkan keringanan pajak penghasilan atau PPH untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta per bulan. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan kebijakan keringanan PPH 21 ini akan dinikmati sekitar 7,5 juta pekerja pada 2027. Keringanan ini diberikan kepada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe.
0: Suara Fakta.
2: Indonesia kembali mendapatkan medali emas kelima dari cabang olahraga panahan. Nurisa Dian Astrifa sukses menaklukkan wakil Filipina Amaya Amparo Cho Juang Cho dengan skor ketat 139-137 di final kompon individu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masuk ke jam kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Lagu-lagu enak masih ada buat temenin kamu. Obrolan yang oke juga masih menanti untuk kita bahas ya. Tapi sambil juga saya mau nungguin buat yang mau saling sapa via udara. Request lagu, kirim salam, atau absen aja. Atau mau curhat, boleh banget. Yuk let's go, langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau bergabung aja langsung ke TikTok isuara.network.
3: Semua yang ku mau hanyalah dirimu satu.
2: 10 to 5 dengan Hanya Untukmu. Sudah ngantri ini untuk lanjut temenin siangnya kamu di hari Kamis ini, awal bulan, habis pada gajian, makan pada mewah nih. Pada gak bawa bekal nih, dilihat-lihat, pada mau makan di luar. Boleh dong spill juga, kamu siang ini makan apa? Atau justru tim yang masih bawa bekal walaupun udah habis gajian gitu ya. Jadi bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816-114-1014. Satu lagu dari 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, nemenin kamu habis Kunto Aji dulu dengan Konon Katanya.

Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Bernadia dengan Apa Mungkin ya. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu. Pastinya sambil juga saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja. Sudah bisa merapat ke 0816-114-1014 seperti yang sudah bergabung seperti biasa streaming dari Korea Selatan. Dibuka dengan pantun sahabat suara ya, katanya assalamualaikum. Aku bukan ustadz, tapi soal kamu aku serius taat. Bukan mau ceramah atau khotbah, cuma mau bilang Farah cantiknya masya Allah. Hah? Gimana sih? Ntar dulu, khotbah kan sama Allah bacanya beda. Tapi emang sih di atas dia udah disclaim. Pantun dulu sedikit memaksa, kata Nastu. Oke Nastu, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku bolehin kok. Selama kamu ada puja-puji natural ya. Dan kamu udah dapet fast track, jadi kamu boleh request lagu. Nanti akan aku puterin. Nastu terima kasih. Katanya Nastu nih stay always dong dari pagi sampai sore. Kenapa gak sampai malam Nastu di suaranya? Tapi terima kasih sudah mendengarkan kami ya. Dia mau update aja di Korea, katanya cuaca mendung. Kemarin cuma hujan 5 menitan. Udah kabur gitu aja kayak si dia. Waduh. Pengen dengerin lagunya Domino. Kalau gak ada Tanpa Batas Waktu deh, Fadli featuring Ade Govinda. Ada apa dengan dunia pajak? Pak Purnomo Belajar Baik yang ngurusi. Ya ampun, hampir aja dibacai ya. Ini tuh kirain pantun penutupnya. Nastu, Nono ya. Ada hal-hal yang perlu saya saring ternyata sahabat suara. Nastu anyway, terima kasih sudah bergabung. Terus juga mau menyapa yang join di TikTok. Hai. Ada Uut, Meli, ada Ray, ini from Malaysia, WhatsApp, ada Merzario, Cliff Furfan, ada Rus, ada Dario, ada Tommy. Terima kasih guys sudah bergabung siang hari ini. Buat sahabat suara yang juga pengen melipir ke TikTok, let's go loh. Langsung aja ke isuara.network sampai saya mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu. Bakal ada lagu dari Fizz dengan Tarot, tapi dimainkan habis Side Pony dulu. Akankah dia?

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Krisye dengan Kala Cinta Menggoda. Lagu yang baru saja dimainkan spesial karena di request sama Nabil. Seperti biasa gabungnya dari MRT katanya. Setiap siang selalu Nabil dari MRT, mungkin Warawiri atau justru jangan-jangan. Aku sebenarnya penasaran deh Nabil, kamu apakah memang bekerja di area MRT kah? Karena rutin banget gabung dari MRT, keren. Atau memang mendukung transportasi umumnya Jakarta, ya luar biasa. Ngomongin tentang Jakarta dan sekitarnya, ini juga lagi rame jadi perbincangan netizen Jakarta, bahkan se-Indonesia mungkin ya. Kaitan dengan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo itu ya, digantikan sama sudah dicopot gitu sama Pak Prabowo. Dan ini beritanya cukup ramai juga karena kabarnya Pak Prabowo tuh ngirim surat ke DPR gitu ya untuk dicopotnya Bapak Listio ini. Dan tadi saya penasaran juga alasannya kenapa ya diberhentikan. Ternyata sahabat Suara, masa tugasnya itu sudah selesai. Jadi kalau menurut Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu bilang bahwa pemberhentian dilakukan secara terhormat karena memang sudah waktunya. Jadi bukan faktor usia atau faktor umum lainnya, bukan alasan itu. Jadi karena memang udah beres masanya, jadi sudah. Kemudian juga ini adalah keputusan Pak Presiden yang adalah hak prerogatifnya Presiden. Dan pergantian kepemimpinan ini, Pak Prabowo itu mengusulkan Kepala BNN yang adalah Komjen Suyudi Aryo Seto akan menjadi calon tunggal katanya Kapolri baru. Ini kita nantikan aja seperti apa situasinya sahabat Suara ya. Cuman tadi menarik tuh begitu bahas soal pencopotan Bapak Listio gitu ya, dikirimin surat. Ini kan berarti kalau dibilang tadi sama Bu Puan dinyatakan pemberhentian secara terhormat, berarti kalau lewat surat itu terhormat sahabat Suara. Kalau lewat telepon gimana ya?

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara. That was Mika Tambah yang Vision Rai Putra dengan Jalan Tengah. Masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 sahabat Suara. Buat yang hari ini mau berkegiatan di luar ruangan, sepertinya masih aman ya. Karena kalau dari Jaksel, so far so good, cuacanya masih cerah. Tapi kalau dari perakiraan cuaca nih sahabat Suara, untuk Jakarta dan sekitarnya sekitar jam 14 nanti bakalan diguyur hujan. Lokasi detailnya di mana aja sebenarnya bisa langsung aja di googling ya. Karena sejauh ini general aja kalau dari hasil temuan saya, nanti di jam 2 katanya bakalan hujan. Kemarin aja waktu sore hari di Jakpus itu udah mulai turun hujan, tapi hujannya kayak masih malu-malu sahabat Suara ya. Jadi buat yang mau berkegiatan sekarang, ini masih oke cuacanya, tapi gak ada salahnya juga untuk kita sedia payung sebelum hujan. Tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter.

0: Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
1: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia The Rain dengan Terlatih Patah Hati. Satu lagu yang di request sama Melly, gabung dari TikTok ya. Di TikTok lagi seru banget, sahabat Suara. Kita ngebahas tentang emoticon apa yang paling sering kamu gunakan. Dan sekarang itu ketika kamu buka keyboard emoticon, adanya di paling pojok kiri atas. Nah, boleh tuh kalau sahabat Suara juga pengen ikutan, kita seru-seruan ya. Kamu meluncur aja ke TikTok isuara.network atau spill di WhatsApp kita ya, bisa langsung hubungi ke 0816-114-1014. Tadi udah ada beberapa yang join, kalau anak-anak agensi ya, katanya emoticon yang paling sering tuh tangan yang kayak tangan punten, tahu kan sahabat Suara, tangan yang bersatu. Waktu itu sempat jadi perdebatan, itu kayaknya bukannya dia lagi tangan, apa sih, tangan ini tangan apa ya namanya, gak kelihatan juga kan sahabat Suara kalau lagi dengerin. Pokoknya tangan yang bersatu kayak maaf lahir batin gitu loh. Nah, itu tuh sering banget digunakan sama anak agensi, sempat juga jadi perdebatan karena katanya itu tos, bukannya tangan kita tapi bersatu gitu. Nah, kalau sahabat Suara, emoticon apa yang berada di paling kiri ujung atas di keyboard emoticon kamu? Spill ya, saya tungguin sampai nanti karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah kita mau throwback dulu ke tahun 2000-an awal, dengerin koleksi dari Tofu, Hidup Cuma Sekali, dimainkan semenit lagi.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin kamu di jam terakhir kita.
3: Aku di sini, biarlah ku rela.
2: Masih dalam bahasan yang sama, sahabat suara. Coba kamu cek keyboard emoticon kamu di handphone ya. Emot apa yang paling sering kamu gunakan akhir-akhir ini? Boleh dong spill ke WhatsApp Isuara 0816-114-1014. Atau kalau langsung mau meluncur ke TikTok isuara.network boleh ya. Nanti kita akan bahas tuh satu-satu. Gak usah satu-satu juga sih, karena kan ada banyak emoticon ya. Cuma dari tadi memang mostly yang ditemukan itu emoticon senyum. Yang paling sering sih tertawa. Tertawa sampai nangis, tahu gak sih? Udah gitu kayak ada yang disclaim kalau emot itu tuh sering banget dipakai sama Gen Z. Emang iya? Coba nanti kita cari kepastiannya seperti apa ya. Lagu ini dari Niji dengan Biarlah udah ngantri nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi saya mau mutarkan dulu nih lagu requestan dari Merza Rio yang bergabung di TikTok juga, di WhatsApp juga. Jadi siang hari ini dia mau merequest lagu dari The Adams. Mana tadi WhatsAppnya ya? Yah udah hilang lagi. Oh ada. Katanya hari ini poninya lagi kondusif, dia mengomentari saya, sahabat suara ya. Katanya, aku Merza Rio, anak umur 10 bulan lebih 29 tahun. Mau request lagu di Adams, konservatif. Pesannya untuk Mbak Riani yang harus pulang jam 9 malam mulu, katanya gitu. Jadi ini satu lagu konservatif buat Merza Rio untuk nemenin siangnya sahabat suara juga. Enjoy!

Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita. Sengaja dimainkan karena di request sama seorang ibu hamil yang bergabung di TikTok ya. Soalnya kalau gak diputerin nanti kasihan calon bayinya ntar ngiler. Padahal gak ada urusan ya. Itu kan biasanya makanan bukan lagu anyway. Tapi terima kasih sudah merequest lagu Anjani ya. Terima kasih. Terus juga mau menyapa teman-teman yang bergabung di TikTok, ramai sekali. Hai, masih ada Lintang, Meli, Caca Faucu. Tadi ada juga Kang Rico ya, Rico Prayetno, gitaris handal dari Moka, luar biasa. Karena bergabung juga siang hari ini di live TikTok aku ya. Jadi sebagai bestie, aku akan pastinya memainkan lagu dari Moka. Coba teman-teman yang bergabung di TikTok atau sahabat suara yang lagi dengerin juga siang hari ini, boleh kalau mau request kira-kira lagu apa Moka yang harus kita putarkan. Apakah harus sesuai dengan masa-masa di mana kita remaja gitu ya, lagi jatuh cinta, jatuh cintanya gitu ya. Kalau aku sih kayaknya tim I Remember deh. Gimana kalau kita I Remember-an aja, oke? Jadi sambil lanjut lagi mengajak kamu buat yang mau gabung ngobrolin soal emoticon yang digunakan paling sering di handphone kamu ya, coba boleh spill siang hari ini. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan satu lagu dari Moka, I Remember.

Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Past Band featuring Tere dengan Kesepian Kita. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal baru saja dimainkan karena requestan sahabat suara yang bergabung di TikTok. Seru banget, kita tahu-tahu throwback gitu, sahabat suara ngomongin tentang statement apa aja yang dari zaman dulu selalu ada. Tapi itu obrolan di TikTok. Kalau ngomongin di frekuensi barengan sama kamu yang sekarang hanya mendengarkan dari audio saja, kita kan tadi lagi ngomongin tentang emoticon ya. Kita beresin dulu nih emoticon, karena ternyata udah banyak banget yang gabung di WhatsApp. Ada beberapa yang sudah spill gitu ya. Emoticon pertama yang paling banyak tuh tadi adalah tangan terima kasih gitu, sahabat suara ya, yang kemarin sempat didebatin itu sebenarnya katanya tangan tos, dikiranya tos, tapi menurut saya itu adalah satu orang deh, tangannya satu orang gitu bersatu. Jadi kayak maaf lahir batin, mohon maaf, baik terima kasih, biasanya pakai emot itu. Terus sama emot senyum, tadi hormat udah ada beberapa juga yang pakai emoticon hormat ya. Ada juga emoticon kalau lagi ulang tahun tuh,

emoticon apa sih ini namanya, saya nggak tahu lagi sahabat suara istilah emoticonnya nih. Pokoknya yang kayak ada rombe-rombenya gitu emoticonnya. Terus tadi nih kalau Anjani gabung juga katanya sering pakai emoticon ini kalau lagi mandi terus suami nyariin. Oh maksudnya kalau ditanya lagi ngapain gitu kali ya, dia pakai emoticon yang ada busa-busanya tuh, wajah ada busa-busanya. Tadi kalau Reti emoticonnya hormat. Terus tadi dari teman-teman TikTok juga banyak yang api-api gitu. Sebenarnya tuh masing-masingnya ada arti-artinya sahabat suara. Cuman yang paling menarik adalah emoticon batu. Iya gak sih? Wajah batu pasti sahabat suara juga udah ngeh. Karena biasanya itu digunakan pada atau bisa kita sering temui di dalam kolom komentar sebuah postingan soal kebijakan yang di luar nalar atau soal berita-berita yang kita udah capek banget menanggapinya gitu ya, biasanya pakai emoticon batu. Setuju gak sih sahabat suara? Coba deh dicek lagi emoticon apa yang paling sering kamu gunakan gitu ya. Kalau saya tadi senyum kebalik, karena biasanya tuh juga sama saya gunain ketika saya udah capek banget terhadap satu hal dan respon saya cuman emoticon kebalik. Jadi kalau ada nemu-nemuin gitu ya kolom komentar yang isinya saya komen tapi udah senyum kebalik gitu ya terhadap postingan tersebut, berarti saya udah capek banget.

0: Radio.com. In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
1: #Mandalika Mendunia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. That was Malik and Essentials dengan Senja Teduh Pelita. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya kamu. Kurang lebih 8 menit lagi kebersamaan kita sahabat Suara ya. Buat yang mau request lagu, masih ada nih waktunya, atau kayak mau sapa-sapa aja tipis-tipis ya, bisa langsung sekali lagi ke 0816 114 1014, atau ramein di TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
3: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
2: Oh, jadi gitu.

bareng sama Farah Fairs di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Ardito Pramono, Fine Today. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat Suara yang udah stay tune, yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang.

0: sekarang di siarannya Farah, device-nya udah pada panas tapi tetap di sini aja. Shout out buat kamu semua, respect, thank you, dan semoga aja seperti judul lagu Ardito sebelumnya yang barusan kita dengerin, Fine Today, hari ini semua baik-baik aja, bisa terrealisasi satu persatu dengan gak pakai drama gitu ya, bisa beres semuanya, dan yang paling penting kamu sehat-sehat ya, supaya ngapa-ngapain tetap nyaman. Jangan lupa juga dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Karangasem, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, live tomorrow.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. 2 hingga 4 Oktober 2026 di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Tiket tersedia di artjakarta.com.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: aja gini duduk santai. Gitu. Sambil baca koran.
1: Cebok mah belakangan kata.
0: Cebok mah belakangan. Nih nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Salah. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Enggak kena. Apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian love-nya. Itu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar. Ya,
1: tapi susah juga, kalau misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Sambil baca koran. Cebok mau belakangan.
0: Cebok mau belakangan. Nih nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 26. Read today, lead tomorrow. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, halo, Kamis manis. Selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Hello, good afternoon katanya.
3: Selamat sore semuanya. Jill sama Reza balik lagi di Suara Santai. Sampai jam 7 malam nanti. Kita juga udah on di TikTok iswara.network ya.
2: Betul sekali. Ini Suara Santai bersama tim sore di Kamis manis. Dimana katanya sekarang ini ekonomi semakin sulit.
3: Masa?
2: Netizen ramai curhat soal barang yang mereka downgrade.
3: Oh iya, gue lihat tuh dari mobil apa ke mobil apa gitu kan.
2: Betul sekali.
3: Dilanjutkan sama Gen Z bertanya, setuju atau enggak kalau downgrade barang untuk pekerjaan demi efisiensi ekonomi. Kamu yes. tuh setuju atau enggak gitu
2: nah,
3: ya.
2: Nah oke okay, dan tidak ketinggalan yang mau ikutan perjalanan nostalgia. Caranya gimana Reza Bima?
3: Gampang caranya, langsung aja meluncur ke Wawa ya, 0816-114-1014. Ketik perjalanan nostalgia, kasih tahu lagu yang benar-benar membangkitkan memori kamu ya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Ih, gue suka nih The Midnight Darlings ini nih yang semu.
0: Iya, gue pikir bunyinya sih hampir-hampir kayak itu ya. Siapa? Iga Masardi, bandnya Bara Suara.
1: Oh.
0: Tapi kayaknya enggak ya. Oh,
1: sementara gue kayak bandnya kayak Jimmy Multazam.
0: Oh, itu ya, apa The Upstairs ya?
1: Gue old school banget ya. Iya, Bara Suara
0: ya kagak apa-apa. Mau old school mau enggak, yang penting sehat ya.
1: Amin.
0: Karena seperti yang kita tahu kan, ini mulai berganti musim nih. Gue pengen bilang season. Oh. Berganti musim nih ya kan, dari panas ke hujan. Nah, biasanya yang pancaroba-pancaroba gini nih membutuhkan imunitas yang tinggi.
1: Betul.
0: Soalnya kenapa gue ngomong kayak gitu, tadi pagi gue bangun-bangun langsung pegel-pegel kayak mau flu, tau gak lo?
1: Oke.
0: Yang pegel-pegel tulang gitu.
1: Yes.
0: Wah, gue udah bilang nih gak bener nih. Gue langsung ke gym, gue keringetan, gue lari 6 kilo, enakan, alhamdulillah.
1: Tadi perasaan Over bilangnya 5.
0: Oh iya ya? Oh, biar keren aja jadi gue tambahin
1: mendadak
0: 1.
1: Mendadak jadi 1 kilo nambah. Kayaknya Bapak sebenarnya larinya gimana sih,
0: 5,
1: Pak?
0: 5. Lima guys, aku akhirnya bukan lari sih, lebih ke jalan santai 5 kilo, abis itu aku weightlifting dikit, enakan.
1: Hey, bohong gak bisa bangun loh.
0: Bohong gak bisa bangun, jangan dong. Eh, kalau aku gak bisa bangun nanti aku beli madu.
1: Madu apa, Bo? tapi iya sih. Sehat-sehat selalu, sahabat ya. Suara lagi super seru emang udaranya, cuacanya. Tapi kalau mau ngomongin tentang seru, di opening ini aku mau memberikan apresiasi. Karena again, yang namanya rezeki, yang namanya berkat kan tidak dalam bentuk uang saja.
0: Benar.
1: Jadi tadi itu secara tanpa disengaja aku dibeliin somai sama Bapak Fukin yang adalah salah satu punggawa yang ada di Iswara. Makasih.
0: Iya, makasih. Aku juga makan loh.
1: Nuhun sadayana. Pakai sadayana enggak sih?
0: Sadayana, ya boleh.
1: Nuhun gitu.
0: Matur nuhun gitu.
1: Bukan itu Jawa ya. Kalau nuhun kan pas Sundan. Udah gitu ceritanya kan dapat dibeliin somai. Begitu nyampe sini ada Black Forest, ada sambal burudi, ada roasted hazelnut rale coffee.
0: Best.
1: Bo, aku tuh berasa disayang.
0: Best, Oli. Terima kasih ya, Oli ya. Terima kasih banyak. Ini ngomongin soal kopi, kalau gue dapetnya butterscotch.
1: Okay.
0: Dan ini ada satu lagi namanya popcorn coffee. Ini gue harus dapat penjelasan nih. Kira-kira.
1: Nah, iya kan.
0: Nanti kita akan jelasin lebih jauh ya, karena Olinya ada di live TikTok.
1: Iya.
0: Tapi gue penasaran banget popcorn coffee.
1: Oke. Okay.
0: Yes.
1: By the way, sadayana itu semuanya artinya berarti nuhun sadayana.
0: Berarti,
1: makasih semuanya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Niji dengan Rahasia Hati hanya di 101,4 FM. Is Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kalau kata anak zaman sekarang kan ya, in this economy, kita tuh harus mengencangkan tali pinggang.
0: Iya. Yeah.
1: Dimana kalau misalnya kita ada spend 10 di minggu itu, kita kurangi jadi 3, jadi 4.
0: Betul.
1: Ternyata ini sudah dilakukan orang banyak, sahabat suara. Dan bahkan ada satu postingan yang gue lihat itu ya. Jadi ada orang-orang yang menjual mobilnya dan menukarkan mobil dengan yang lebih murah. Downgrade gitu. Jadi misalnya dia pakai mobil tadinya 400 juta, dia belinya yang jadi 200 juta, yang jadi 250 juta gitu. Hebat sih menurut gue.
0: Gak pindah juga ke motor ya?
1: Gak pindah juga ke motor, tapi poinnya sih sebenarnya ya, kalau misalnya indeks ekonomi kita harus hemat, ya banyak cara untuk dilakukan sih.
0: Iya, karena sebenarnya ini adalah satu hal yang diangkat oleh Pak produser kita. Ini tuh banyak dilihat oleh netizen atau banyak pendapat dari netizen yang curhat secara blak-blakan tentang kebiasaan hidup mereka yang mau gak mau harus di downgrade.
1: Iya. Yeah.
0: Iya kan?
1: Yeah.
0: Ini awalnya mulai dari sebuah thread yang viral yang bertanya secara iseng apa aja yang udah lo turunkan standarnya demi bisa bertahan hidup. Seperti yang tadi Eja bilang, itu kan pertanyaan pancingan. Banyak tuh komentar, ada yang bilang pindah haluan dari kendaraan atau petrol head jadi mobil SCGC atau sampai sepeda listrik.
1: Yeah.
0: Ada pengusaha yang akhirnya mesti ngelego Honda HR-V supaya uang bisa diputer untuk tambahan modal usaha. Jadi emang mau tidak mau di berbagai lini kehidupan orang-orang tuh lagi memangkas pengeluaran dengan mencoba untuk dibikin downgrade.
1: Mungkin berat kali ya pas dijalaninnya ya. Gimana sih kalau misalnya lu punya mobil yang tadinya ya cukup oke secara kualitas, habis itu lu turunin dengan mobil yang biasa aja, pasti kan beda tuh rasanya kan. Tapi ini kan mau gak mau dilakukan untuk ya bertahan hidup gitu.
0: Iya, kan? Mau tidak mau.
1: Ada gak yang lu lakukan, Jil?
0: Dari dua mobil jadi satu.
1: Oke. Kalau gua kagak boros aja sih gua.
0: Iya kan? Nah, tapi kan kagak boros tuh dari mana? Maksudnya gini.
1: Enggak, gua gak terlalu ke hobi banget gitu sekarang.
0: Maksudnya ke hobi banget?
1: Ya tadinya kan gua tuh seminggu sekali tuh gua wajib ada hobi gua tuh.
0: Itu downgrade.
1: Ya tuh gua enggak, gue sekarang bisa sebulan sekali.
0: Oh.
1: Atau kalau misalnya ada yang ngajak gitu-gitu.
0: Iya.
1: Itu downgrade kan?
0: Iya, walaupun di live TikTok ada yang bilang stick golf muka. Udah dia hanya sekarang kalau dapat kado stick golf, dia udah enggak beli.
1: Or at aku least enggak beli sumpah.
0: Enggak ngaku gitu, tapi at least kalau stick golfnya Reza Bima tuh apa? Dikasih gitu lah, downgrade.
1: Iya, aku dapat voucher, aku beliin.
0: Nah,
1: kan aku enggak beli.
0: Itu dong.
1: Terus tiba-tiba aku dikasih gitu.
0: Terus?
1: Ngirit berarti kan.
0: Iya, pakai ngomong ngirit katanya. Ya gitu deh, namanya juga.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Yes, hidupmu dari Mako. Hidupmu sekarang tergenset keribetan ekonomi.
0: Ya.
1: Akhirnya, supaya pekerjaan lo tetap efisien, mau gak mau lo downgrade barang-barang.
0: Jadi misalnya kalau lo suka pakai Macintosh untuk ngedesain, karena himpitan ekonomi lo jadi pakai Acer gitu.
1: Kurang lebih.
0: Kira-kira gitu ya.
1: Atau kamu MUA, MUA, MUA. Oke. Selama ini biasanya pakainya yang level Charlotte Tilbury.
0: Itu top notch tuh ya.
1: Oke. Chanel.
0: Jadi gitu. Apa itu? Downgrade-nya.
1: Downgrade.
0: Viva bagus kan?
1: Alisnya maksud gue. Jadi aduh Kak, gue udah enggak mungkin beli Charlotte Tilbury lagi. Aduh Kak, gue enggak mungkin beli Armani Loose Powder lagi gitu. Jadi gue cari yang lain yang mungkin tidak semahal itu, tapi untuk efisiensi pekerjaan.
0: Itu dia. Jadi Gen Z bertanya sore hari ini, sahabat Suara, setuju gak kalau downgrade barang untuk pekerjaan demi efisiensi ekonomi? Kamu tim yang setuju atau yang tidak?
1: Nah, kalau Gen Z bilang gak setuju, itu tuh bikin kerjanya jadi gak optimal. Entah, ntar malah memperlambat.
0: Kalau aku sih menurutku tergantung lini kerjaannya. Ada beberapa lini pekerjaan yang tidak bisa kompromi dengan spesifikasi tuh. Entah untuk gambarnya, untuk kecepatan laptopnya, misalnya untuk coding apa segala macam kan seperti itu gak bisa kompromi ya. Tapi kalau cuman pengen ngetik doang atau misalnya kayak cuman Excel doang, kayaknya mah semuanya udah bisa tuh.
1: Iya sih.
0: Jadi kalau aku mah tergantung lini pekerjaan.
1: Tergantung pekerjaan. Kalau generasi Z tadi kan udah dibilang ya, mereka gak setuju karena kerjaannya jadi gak optimal. Sebenarnya sementara kalau generasi atas ribet amat gue, itu setuju karena daripada maksain malah mencekik kan. Kalau barangnya udah lunas ya oke lah. Kalau masih nyicil, nah itu.
0: Masih nyicil udah gitu udah gak bayar 2 bulan lagi.
1: Aduh.
0: Iya kan, jangan sampai kan ya.
1: Nah makanya, menurut kalian sahabat Suara, ini ada pemikiran dari Gen Z, downgrade barang nih mau gak mau untuk kerjaan nih.
0: Lu setuju gak? Ya?
1: Iya.
0: Share ya.
1: Yes.
0: 0816-114-1014 atau kita seru-seruan yuk di TikTok di iSuara.network.
2: Kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: ini.
1: Abis minum kali bapaknya nih. Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakin.
2: Benar. Jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan dulu.
2: Iya okay. Tapi sampai agak keliengan gitu.
1: Iya keliengan.
2: Mau pulang dong. Pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Karena literally sebelahan. Tembok aja nempel ya kan. Mau pulang. Terus dia ya mau buka pagar dong. Terus sama nyebutnya brur. Sama om sebelah ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Bro, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya. Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongin ke tembok. Gitu.
1: Payo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Dibentokin. Kok gak bisa kebuka sih?
0: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
0: Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: keabadian dari Reza hanya di 101,4 FM Suara Jakarta. Bukan Reza Bima tapi
1: ini Reza Artamevia nih.
0: Betul. Yahi.
1: Ya,
0: ya kurang lebih betulnya. Kayak begitu. Ini Reza yang depan saya nih versi Temu. Ini versi downgrade dari Reza Artamevia.
1: Bukan downgrade, beda.
0: Itu dia, speknya beda banget.
1: Makanya, ya. Tapi kalau kita ngomongin soal spek ya, ini kan berhubungan sama pekerjaan nih. Bisa jadi spek laptop kamu itu kamu downgrade karena memang ada himpitan ekonomi. Nah, kamu tim yang setuju atau enggak?
0: Oke.
1: Ini udah ada yang WhatsApp nih, siapa nih?
0: Citra ini. Ikutan ya, aku pernah gak ya, kayaknya gak pernah downgrade, aku pakai sesuai kebutuhan aja. Tapi menurutku kalau emang dibutuhkan downgrade, setuju gak setuju, benar kata Bang Eja, tergantung bidang pekerjaannya. Kalau emang gak terlalu pakem untuk pekerjaan, menurutku di downgrade oke sih, aku setuju. Yang penting spesifikasinya masih bagus. Tapi misalnya ini usaha food and beverage, menurutku daripada downgrade

0: bahan mending dinaikkan harga sedikit, tapi kualitas dan rasa nggak berubah.
1: Thank iya. you, kakak-kakak. Sama-sama. Tapi memang ada satu dua hal yang nggak bisa di ini ya, nggak bisa dikompromikan gitu.
0: Oh iya sih.
1: Salah satunya ya rasa pastinya.
0: Betul.
1: Ini ada VN nih. Mau sekarang apa nanti?
0: Kita belum ngecek.
1: Di delete.
0: Soalnya. Okay. Nah udah.
1: Oke. Okay. Ini siapa nih? Bentar
0: ini,
1: ya.
0: Ini kalau nggak salah Ian. Oke, silakan Ian.
1: Kalau gue nggak setuju kak, pakai tanda seru gitu. Soalnya opini orang-orang yang sudah terbiasa dengan kenyamanan menjadi langganan kita, di mana itu sudah tersebar di seluruh kota sih. Menjadi negatif. Yeah. Kalau ini maksudnya jasa atau rasa gitu kali ya. Masalahnya gue dulu pernah punya laptop yang gue pakai untuk kerja. Itu nyaman banget. Makainya orang-orang datang ke gua kalau lagi perlu sama gua.
0: Okay.
1: Kebetulan waktu itu gua jasa pembuatan email dan urusan lain dalam rangka download mendownload file di handphone.
0: Yes.
1: Jadi orang nggak perlu lama nunggu buat pengerjaannya. Bisa dibayangkan kan kak, kalau laptop gua downgrade ke versi yang lebih murah atau jadi lama gitu, iya, orang-orang kan? Jadi nggak nyaman. Oh ya benar juga sih.
0: Iya sih.
1: Iya benar juga, benar.
0: Dan waktu pengerjaannya juga lebih lama karena laptopnya lemot.
1: Gitu. Karena lebih, mohon maaf, lebih murah gitu, jadi spesifikasi jauh lebih rendah gitu ya.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Ini sebenarnya kita lagi menunggu, oke ada nih ada, boleh, boleh.
1: Langsung ya.
0: Langsung.
2: Sore Kak Cel, Kak Eja, gue Reti. Downgrade yang gue lakukan saat ini ya, yang pertama itu dari penggunaan air mineral. Biasanya gue pakai air mineral sejuta umat, yang gue ngerasa makin lama harganya naik gitu ya. Gue gak tau kalian gak atau enggak gitu. Nah terus akhirnya gue downgrade ke merek lain yang harganya lebih murah gitu. Terus yang kedua, biasanya gue kalau masak pakai air isi ulang gitu, sekarang gue pakai air keran aja deh gitu. Terus yang ketiga downgrade yang gue lakukan adalah penggunaan AC di rumah. Jadi biasanya anak-anak itu begitu sampai rumah langsung otomatis ya pegang remote langsung nyalain. Dan sekarang gue bilang sama anak-anak, please nyalain AC-nya nanti aja ya kalau udah mau tidur. Gue bilang gitu biar irit listriknya. Thank you ya guys.
0: Thank you.
1: Tapi kalau ngomongin soal AC ya, gue dari dulu udah menerapkannya loh. AC tuh kayak baru nyala setengah 6 sore gitu. Jam 6 sore gitu. Tapi kalau misalnya lu lagi habis pulang malam terus udah gitu aku butuh AC aja. Ya seharian juga
0: kalo
1: sih.
0: Kalau aku diem aja. Kalau di rumahku tuh kayak dulu tuh peraturannya setelah jam 2 ya nyala gitu. Tapi kayaknya sekarang dari setengah 1 siang AC di rumahku juga udah nyala. Panas banget Reza Bima.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
3: Belum selesai. Belum. Kita masih membahas mengenai downgrade. Yah, elah. Sebenarnya ini karena keadaan dari ekonomi yang semakin lucu mungkin ya.
2: Himpitan gitu ya. Saking menghimpitnya kita kayaknya harus downgrade nih. Kayak misalnya mobil, tadi kan kita juga sempat ngebahas satu postingan kayak, wah dari mobil bagus ke mobil yang agak bagus.
3: Ya, gitu. Oke. Yuk, mungkin bisa bercerita sahabat suara, ada gak sih barang yang sebenarnya bisa kalian downgrade dan itu tuh gak sampai mengganggu aktivitas kalian?
2: Nah, baru gue bilang tuh, mobil.
3: Ya, yeah, downgrade kan? Mungkin dulu kemana-mana naik motor.
2: Ya.
3: Karena udah keburu rame, keburu capek juga cari parkiran. Akhirnya sekarang gue pakai transportasi umum aja lah.
2: Benar, ya paling nunggunya lama tapi kan sama aja. Tetap bisa commuting dari titik A ke titik B.
3: Nah, itu dia
2: ya. Atau nebeng temen.
3: Boleh.
2: Iya kan?
3: Make sure temennya single sih. Kalau enggak ribet hidupnya nanti.
2: Make sure temennya single dan ikhlas ya.
3: Nah,
2: untuk
3: dia.
2: Kamu tebengin
3: okay.
2: Ya.
3: Sekali lagi, ada enggak sih barang yang bisa kalian downgrade tapi enggak sampai mengganggu aktivitas kalian?
2: Yes, dilanjut sama perjalanan nostalgia sahabat suara ya. Kamu bisa ikutan, kamu ceritain kira-kira memori apa di balik lagu yang kamu request. 0816 114 1014.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis Reza Bima masih menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Ini adalah sebuah lagu dari Salma Salsabil, Maha Benar. Oh, berarti buat netizen nih.
0: Keren ya. Ini buat netizen yang ada di Threads kan?
1: Semua netizen aja deh. Janganlah kita merasa maha benar ya. Asli. Hari ini semua orang memiliki masalahnya masing-masing.
0: Dan perjuangannya masing-masing.
1: Itu dia. Iya. Jadi kalau tiba-tiba temen lo yang tadinya mobilnya pintunya 17, sekarang dia cuma muncul dengan mobil pintu 2. Itu gak downgrade ya?
0: Itu mah upgrade. Oh, ya lu salah. Pintu 17 mah bus kota. Itu mah jendela ya,
1: muncul-muncul Lamborghini. Beda-beda. Jadi kita membahas mengenai barang-barang yang bisa kalian downgrade. Tapi gak sampai mengganggu aktivitas kalian.
0: Itu dia. Kayaknya sih ya, kalau gua gak salah tangkep, mobil. Kalau downgrade bisa. Mobil gak mengganggu aktivitas lo. Lo masih bisa commuting.
1: Oke. Okay.
0: Pakaian.
1: Yes.
0: Iya kan?
1: Dan sekarang model banget tuh thrift.
0: Thrift shop. Ya. Bener. Thrifting.
1: Iya. Yeah. Handphone. Mungkin dulu kamu termasuk orang yang kalau handphone tuh mesti flagship punya.
0: Ya.
1: Harus flagship punya.
0: Yang bobanya 40
1: nah, gitu kan. Yang sekarang kan 18 mau keluar lagi nih. Udah bisa udah pre-order.
0: Udah keluar kayaknya.
1: Hah, udah?
0: Udah ada yang review.
1: Oh my God.
0: Oh my God. Nah, om, udah keluar om.
1: Aduh, Nah, mungkin kamu termasuk orang yang gak apa-apa. Sekarang gue bisa downgrade sedikit.
0: Iya.
1: Yang penting tetap bisa gue nikmati.
0: Betul. Ini ada yang Wawa nih. Uut. Gue bacain ya. Sore Kak Jil, Kak Eja, soal downgrade ya. Kalau barang yang kayaknya gak ada ya, either bertahan di yang sudah ada atau malah justru di upgrade menyesuaikan kebutuhan. Kalau yang signifikan urusan ngopi sih,
1: nah.
0: Biasanya tiap pagi mampir ke Maret-Maret itu untuk beli kopi. Entah yang mendadak dibuat atau yang udah di dalam kemasan botol.
1: Okay.
0: Hampir sebulan beli kopi saset aja, bikin sendiri di kantor atau di rumah. Ternyata cukup signifikan penghematannya.
1: Okay.
0: Sama jajan-jajan untuk sarapan, sekarang beli telur, ubi, labu atau singkong, rebusnya sendiri.
1: Okay.
0: Lumayan mendowngrade pengeluaran. Itu aja sih. Makasih.
1: Okay, makasih. Nah, gue kalau untuk urusan kopi, pernah gak sih lo denger di Instagram kayak di Threads or wherever, orang yang bilang, gila lo dalam sehari ngopi berapa puluh ribu, lo udah bisa beli mobil. Gue menentang keras kalimat-kalimat tersebut.
0: Kenapa?
1: Satu, kopi adalah kebahagiaan.
0: Yeah.
1: Satu, kopi adalah kebahagiaan.
0: Ini it's my joy.
1: Gitu. Dua, lo mau nabung kopi berapa puluh gelas untuk bisa dapat mobil gitu loh, maksud gue. Jadi bukan
0: apple to apple.
1: Ha-ha.
0: Kalau kopi gue memang udah lama gak beli di luar. Gue beli beansnya dan gue akhirnya bikin sendiri di rumah. Dan gue cukup puas dengan bikinan gue ya. Itu termasuk downgrade gak ya?
1: Iya downgrade
0: yang,
1: sih.
0: Yang biasanya gue keluar. Misalnya yang di Ijo kah, yang di Maret-Maret itu kah. Akhirnya gue stop tuh semuanya, gue di rumah aja.
1: Karena beansnya kan.
0: Karena beansnya. Tapi itu termasuk downgrade ya berarti ya.
1: Itu bisa dibilang downgrade, bisa
0: atau
1: dibilang
0: cerdik.
1: Mencari kualitas. Tapi yang gue paling sebel kalau orang yang lu beli kopi melulu, coba deh lo hitung-hitung kopi lo tuh dalam sehari bisa berapa kali, sebulan kali setahun, lo udah bisa DP rumah.
0: Hey,
1: jangan dibandingkan 50 ribu sama DP rumah 800 juta. Nggak, lu mau beli sama barista-baristanya lu bawa pulang juga nggak bakalan bisa gitu.
0: Udah gitu yang ngomong tiap minggu karaokean lagi.
1: Oh. Nah, siapa tahu downgrade. Dulu yang nemenin 2, sekarang cuma 1. Enggak tahu juga. Iya kan? Jadi apa nih downgrade-nya kamu?
0: Yo.
1: Oke, ini
0: cuci alas kaki nih Yandi. Nih kalau enggak salah nih. Yes, Yandi, halo, selamat sore. Downgrade paling berasa adalah ganti BBM, tapi ngantrinya.
1: Nah, itu dia.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza Bima, suara santai.
1: Terakhir kali dari Wijaya 80. Terakhir kali kamu jor-joran mengeluarkan sesuatu. Sampai akhirnya, aduh kayaknya sekarang gue downgrade aja deh.
0: Handphone kayaknya gue.
1: Ya.
0: Waktu itu langsung beli dua kan. Gue sama bini gue. Tapi sekarang kayak enggak deh. Kayak sekarang enggak deh.
1: Iya, dulu ada saatnya, ada masanya gue handphone mesti flagship.
0: Iya.
1: Lama-lama kayak turunannya flagship aja boleh kali ya. Yang penting bisa nelpon.
0: Ya permasalahannya kan yang penting kita nelpon bener. Dan kameranya masih cukup oke kok.
1: Betul.
0: Kecuali gengsinya ya. Lu ngejar gengsinya susah lah.
1: Buat yang lagi mendengarkan, mungkin bisa ikutan seseruan di live TikTok. Karena di TikTok tuh banyak yang ikut serta. Di mana yang tidak boleh di downgrade skincare. Skincare jangan di downgrade karena kalau enggak pernah mencoba downgrade langsung amburadul.
0: Betul. Terus sudah gitu kalau lagi mau jajan ada juga tuh tadi tuh soal jajanan.
1: Oh, iya.
0: Makan itu enggak kompromi.
1: Iya, betul.
0: Kalau gue juga kalau makan sama keluarga juga gue enggak kompromi.
1: Betul.
0: Terus apa lagi ya?
1: Ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak downgrade tapi parfum menjadi salah satu pilihan di mana sekarang again bukan downgrade tapi parfum lokal dengan harga seperempat parfum luar negeri. Itu udah enak-enak banget.
0: Udah enak-enak banget, betul. Terus juga tadi kita sempat ngebahas soal itu Jill yang 100 ribu dapat 4 sabun.
1: Sabun.
0: Iya kan? Gua enggak tahu deh itu termasuk downgrade atau bukan ya.
1: Mm-mm.
0: Kayaknya mah itu cerdik ya.
1: Iya, itu menyiasati, ya. Itu menyiasati. Yang juga gue tiba-tiba keinget, downgrade itu adalah dulu aja gua kalau servis mobil mesti di
0: bengkel resmi.
1: Nah,
0: gue banget tuh.
1: Begitu gak ke bengkel resmi kayak aduh di mobil gue.
0: Iya.
1: Gimana. Sekarang gue ada punya pegangan di daerah Ciledug namanya Jawir. Udah sama dia aja. Udah.
0: Sama-sama enak, tapi kayaknya lu gak harus keluar segitunya ya kalau di bengkel resmi kan.
1: Kayaknya enggak ya.
0: Kayaknya enggak sih.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya lu masih gratis sejasa kayaknya sih lebih murah.
1: Nah kalau di bengkel resmi
0: kayaknya sih gratis jasa cuma sampai 60 ribu.
1: Iya kan. Iya. Ya gue udah ratusan
0: sama,
1: ribu
0: gue juga.
1: Iya gue tuh apa tuh namanya gue mencoba downgrade mungkin. Sebenarnya bukan downgrade, tetap mencari yang terbaik sih.
0: Iya mencari
1: tapi
0: harga yang terbaik.
1: Tapi itu dia mobil. Kalau gue kerjaan gak ada libur selama 2 bulan. 2 bulan cuma limit 1 hari.
0: Apa tuh?
1: Itu kerjaannya.
0: Itu lu downgrade kerjaan maksudnya.
1: Lah kalau downgrade kerjaan mah kita kagak bisa.
0: Jangan dong.
1: Iya kan.
0: Ini selamat sore untuk Dito. Dia bilang halo Kak Jil, Kak Eja. Kalau gue sih handphone ya. Dulu kan? Harus banget flagship. Sekarang mid range aja udah cukup. Yang penting wawa lancar. Kamera lumayan. Sama baterainya awet.
1: Nah. Dan selama ini gue pikir yang mahal itu adalah suara phone.
0: Oke.
1: Oke. Selama ini gue pikirkan 10, 11, 12, bla bla bla. Gue pikir wah gila harganya double digit.
0: Iya. Yeah.
1: Gue udah lama meninggalkan flagship Korean dan Chinese lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Brand-brand itu. Tiba-tiba gue dengar dari gue lupa lah siapa gitu. Jadi ternyata handphone flagship yang Chinese atau apa yang pakai Carl Zeiss.
0: Iya itu lensanya kan.
1: Boh mehong juga ya.
0: Habis.
1: Parah.
0: Bahkan ada yang itu Jill kerja sama apa Leica apa gitu kameranya.
1: Iya. Mahal juga.
0: Iya memang mahal.
1: Oh padahal kan sebenarnya cuma nelpon aja ya.
0: Yang mahal tau nggak lo apanya?
1: Apa?
0: Gengsinya.
1: Tuh.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

Iswara. Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Sangkin kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayaknya kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa kalau boleh tahu, spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya, Eki.
1: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya, quote untuk hari ini udah pasti itu adalah, walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya, Eki ya. Jangan putus sama tolak angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
3: Thank you lah. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Iksan Buluk. Presiden Prabowo mencopot Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatan sebagai Kapolri dan menunjuk Kepala BNN Komjen Sayudi Aryo Seto sebagai penggantinya. Setelah melakukan

akan mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2027. Penyesuaian harga ini dilakukan karena tarif moda transportasi umum belum pernah berubah selama lebih dari 2 dekade. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Nih, gue kasih tahu ya, kalau misalnya jam segini lapar, lu mendingan makan Black Forest dari Raleigh Coffee.
3: Endul?
2: Enak bener ini. Gue tadi bilang sama Jill, gue gak tahu kapan terakhir gue makan Black Forest.
3: Sama persis.
2: Asli. Terima kasih Oli ya.
3: Ya, asupan Black Forest-nya. Dan di jam terakhir ini, seperti biasa tentunya ada Ijal, informasi jajanan viral.
2: Yes, dan kemudian, pastinya ada perjalanan nostalgia ya. Kamu bisa request lagu yang membangkitkan memory.
3: Betul, ini udah ada yang request. Oke, nanti coba diputerin. Dan
2: nah, lu aja deh Jil yang baca Jil.
3: Berita mengenai dana darurat banjir dan longsor di Aceh yang diduga dikorupsi sebesar 1,7 miliar.
2: Yuk kita doain bareng-bareng yuk, semoga dia taubat.
3: Ampunah.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
3: #Mandalika Mendunia.

0: Astaga, bercanda. Ini mah Akbar Shalai sama Minse ya.
1: Lu bercanda, gue pikir serius loh.
0: Itu dia, hanya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Astaga, bercanda.
1: Oh, bercanda ternyata. Jill sama Reza, tapi gak bercanda kalau nyuruh kamu ikutan perjalanan nostalgia, di mana kamu bisa langsung request dan menceritakan memori di balik lagu itu.
0: Yes nih kata Iskandar Dar. Astaga bercanda, enak banget deh lagunya hujan-hujan dengerin. Oke siap. Emang diputer mulu.
1: Emang diputer mulu.
0: Nah sekarang ini gak cuma satu tapi dua yang akan kita putarkan. Yang request ada lima. Tunggu giliran, boleh ya Syah ya. Boleh ya Syah ya.
1: Ini yang ada cerita nih si Uut. Reti. Requestnya Rosa Tegar. Dulu kan gue pernah LDR-an. Setiap cowok gue gak pernah ada di rumah kalau ditelepon. Oh. Zaman itu masih zaman wartel. Gue denger lagu itu tuh kayak
0: nyes. Oke. Alright, Tegar dari Rosa. Okay. Kemudian ada juga yang request Nimah.
1: Gigi.
0: Nimah 11 Januari dong kakak mengenang pertama punya suami.
1: Oke.
0: Okay. Ini kalimat kamu bersayap ya. Pertama punya suami.
1: Udah ganti casing berarti sekarang.
0: Nah itu dia.
1: Mm-mm.
0: Udah casing berikutnya. Udah kedua. Karena pertama punya suami.
1: Biasanya kan pertama kali punya pacar. Pertama kali nyetir mobil. Ini pertama kali punya suami.
0: Gak masalah lah. Kita apapun status kamu.
1: Aman
0: kita
1: aja.
0: Tetap puterin.
1: Iya.
0: Ya kan. Kalau yang lain mau ikutan, dua aja dulu. Yang request lima. Mau cap-cip-cip kembang kuncup juga.
1: Ada yang bilang apa tuh tadi. Request lagunya Guruh juga.
0: Oh iya. Gitu, nah mengenang. Kita butuhnya cerita. Kita butuh cerita kamu. Jadi gini, kamu gak bisa cuma request aja. Kalau di perjalanan. Kamu gak bisa cuma request aja kalau di perjalanan nostalgia. Buktinya kayak Nimah. Nimah kan request 11 Januari. Karena itu pertama kali punya suami. Sekarang udah single fighter.
1: Betul. Ya kita doakan yang terbaik buat Nimah. Dan kita akan puterin 11 Januari dari Juju ya. Alias Gigi ya.
0: Tapi sebelumnya Rosa dulu dengan Tegar ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Jal.
1: Jal-jal aja lo. Weh, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yuk, yes. Info jajanan viral kali ini namanya Dumb Scientist.
1: Oh, oke. Okay.
2: Bener gak sih tuh?
1: Scientist?
2: Scientist.
1: Iya.
2: Ada betul. S-nya belakangnya.
1: Gak jadi masalah. Mungkin S-nya kalah. Karena SS gelato gitu.
2: Oh, jadi ini gelato unik katanya dari brand kuliner eksperimental Dumb Scientist.
1: Oke.
2: Okay. Aduh, pengen batuk.
1: Oke. Okay. Bless you.
2: Aduh, maaf. Jadi dia lagi viral banget gara-gara temanya nih science futuristik nih, anti mainstream sahabat suara. Tiap varian rasanya diracik seolah-olah lewat uji laboratorium gitu. Asli, sebelum disajiin ke pembeli nih kayaknya udah apa ya, theater of mind ini udah ya, main nih.
1: Sengaja ya. Mm-hmm. Jadi di Dumb Scientist ini kan rasanya unik banget.
2: Ya.
1: Nah, nama-nama menunya itu terinspirasi langsung dari rumus fisika dan eksperimen kimia modern.
2: Gokil.
1: Mati gak lo?
2: Gokil.
1: Yang paling juara yang sering diincar itu antara lain bikin butter soy sauce dan juga silken tofu osmanthus. Waduh.
2: Gua gak tahu sih artinya apa, tapi kayaknya enak ya.
1: Ber?
2: Jadi gimmick gokilnya itu mereka nyediain cup gelato spesial yang terbuat dari keramik asli. Wow.
1: Okay.
2: Dengan corak mozaik yang pastinya estetik gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi cup keramiknya ini lucu banget, bisa dibawa pulang dan bisa jadi souvenir juga sahabat
1: boleh.
2: Suara.
1: Pokoknya kalau kamu suka gelato, silakan dicoba aja. Teksturnya tuh lembut tapi padet. Jadi kayak dessert artisanal high end gitu.
2: Sedia.
1: Buat orang-orang have gitu rasanya.
2: Rasanya.
1: So, begitu nyampe di lidah, lumer sempurna, gak ada grainy atau gak ada rasa pasirnya gitu lah.
2: Oh, iya?
1: Dumb Scientist, oke?
2: Okay? Wah, gue sukanya bukan pasir, semen.
1: Ah, bukan dong. Ini kan makanan.
2: Ya udah, ini reviewnya dari orang-orang yang udah nyobain nih sahabat suara. Konsepnya sih katanya eksperimen sainsnya nih benar-benar fresh gitu dan belum pernah ada tandingannya di tempat lain.
1: Oke. Okay. Terus kalau kamu coba pecan butter soy sauce, pecan butter kan mestinya sweet ya.
2: Yeah.
1: Sementara pakai soy sauce, salty or savory. Itu tuh pekat banget, manisnya pas di lidah, ada nutty flavor, creamy flavor, buttery.
2: Aduh.
1: Flavor. Pokoknya once you had your first bite, suapan pertama lo udah ketagihan.
2: Ini udah ada yang penasaran juga di TikTok, langsung aja karena tempatnya asik banget.
1: Asik sekali yak.
2: Pokoknya asik banget buat leye-leye, buat ngonten, buat ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Apalagi kalau Jakarta lagi panas pengen makan gelato, Dumb Scientist.
1: Tapi tempatnya ini slightly limited alias terbatas karena emang cozy banget. Jadi sama seperti tempat-tempat viral lainnya, lo mau gak mau sahabat suara, kalau lagi pengen makan, nyobain, ya kudu sabar ngantri.
2: Jangan di pas jam-jam sibuk ya, pas jam 12 malam lah.
1: Ya udah tutup lah Bapak Eja.
3: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal, bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: Tapi suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Reza.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jilvandis, Reza, Bima.
1: Terpesona oleh Isyana Saraswati. Dan mungkin gue sudah sampai tahap keterpesona ya. Dengan kegilaan yang terjadi sama orang-orang yang ada di negara kita. Gue udah gak tahu lagi, udah speechless aja soalnya.
0: Speechless iya, sedih iya. Tapi keselnya tuh gak terbendung gitu loh. Maksud gue gini ya, kalau korupsi mah di luar negeri juga ada ya.
1: Banyak.
0: Semua negara tuh punya korupsinya masing-masing gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau korupsi dana darurat banjir dan longsor, gue tuh kayaknya kayak gue nggak sampai hati deh kalau gue harus ngambil duit orang tapi dari ini ya dana darurat banjir dan longsor ya. Kagak sampai hati gue.
1: Jadi Kejaksaan Negeri Aceh Singkil ini sekarang lagi sibuk mengusut dugaan korupsi ya. Dana darurat banjir dan longsor tahun 2025 kemarin.
0: Tahun lalu.
1: Dengan nilai fantastis 1,77 miliar.
0: Kalau melihat korupsi-korupsi lainnya ini sebenarnya kecil ya.
1: Still.
0: Tapi jangan dari...
1: Bah, gila ya. Ini dana belanja tidak terduga BTT.
0: Makanya.
1: Kan mestinya dipakai buat kondisi darurat ya. Malah dikelola Dinas Pendidikan dan sekarang perkaranya sudah resmi masuk tahap penyidikan.
0: Jadi kasus ini tuh mulai kelihatan atau terendus gara-gara penyidik nih nemuin ada yang janggal nih. Ini gue geleng-geleng kepala nih kata penyidik nih. Dimana ada dana tanggap darurat gitu ya, justru dipakai buat program pengadaan seragam. Seragam sekolah lebih tepatnya. Terus proyek pengadaan seragam ini kabarnya juga mencakup pendistribusian baju untuk para siswa di berbagai jenjang.
1: Oke.
0: Mulai dari anak TK, SD, SMP sampai madrasah. Aneh dong.
1: Ya ini mungkin gini ya. Mungkin gini. Yang ada enggak tahu juga ini Annabelle ini.
0: Annabelle ya.
1: Yang ada di kepala mereka adalah, loh, ini kan untuk seragam anak-anak.
0: Kebutuhan masyarakat juga nih gitu.
1: Yes. Ini kan untuk anak TK SD SMP. Tapi daruratan mana dipakein seragam sama dana untuk korban banjir?
0: Iya.
1: Korban yang lagi susah dapat air.
0: Bener.
1: Korban yang perlu makan. Gak bisa. Bukan apple to apple gitu.
0: Bukan apple to apple. Dan seperti yang kita tahu juga, Sumatera kan sekarang lagi mencoba untuk bangkit gitu loh. Masih banyak orang yang, kemarin kita juga baca berita, masih banyak orang yang tinggal di pengungsian kan.
1: Itu dia maksud gue. Jadi jangan juga
0: nggggak apa-apa kali ini, digampangin.
1: Gak apa-apa ini, it's okay. Kasian kalau nggak anak-anak nggak pakai seragam.
0: Iya.
1: Kasian kalau nggak nanti mereka A B C D E F G. Halo, seragam iya itu gue nggak bilang nggak penting ya. Tapi kan ada skala prioritas dan ini dana darurat loh, dana darurat 1,7 miliar, 1,77.
0: Iya.
1: Belakangnya jangan lupa.
0: Duh, kesian tuh Jil, urat lehernya sampai kelihatan
1: karena,
0: tuh.
1: Karena maksud gue, Bo, lu yang bener aja
0: iya,
1: sih.
0: Iya, gue juga kesel sih.
1: Dan udahlah, tim kejari gercep menggeledah kantor dinas, menyita berbagai dokumen penting terkait proyek tersebut, dan proyek penyidikan tuh masih digenjot banget untuk membongkar tuntas. Ini siapa dalang utamanya, kenapa bisa jadi seperti ini, kenapa yang namanya seragam itu di atas makanan, obat-obatan,
0: tenda,
1: air bersih, tenda, Pampers,
0: selimut. Ini ya, semoga nih orang-orang yang begini nih dapat hidayah nih. Aduh. Ya di penjara bolehlah.
1: Hai.
2: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok gak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
0: Oh, jadi gitu.

0: sini kini hanya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Disenyumin aja lah ya.
1: Senyumlah apapun yang kita hadapi hari ini atau kemarin-kemarin. Gue akan tersenyum ketika gue berpikir, wah gue masih dikasih kesempatan ya.
0: Amin.
1: Gue masih dikasih kesempatan dan bernafas, itu menurut gue udah kekayaan sesungguhnya.
0: Amin.
1: Gitu. Jadi ya kayaknya gak ada alasan untuk tidak bersyukur ya.
0: Betul.
1: Dan terima kasih banyak untuk sahabat suara yang setiap hari masih nemenin.
0: Iya.
1: Yang masih kirim senyumannya lewat TikTok, lewat Wawa. Terima kasih banyak ya.
0: Kita pulang yuk, aku mau main mahjong.
2: Enggak deng.
1: Lu serius main mahjong?
2: Enggak
1: mau lah ya. Soalnya kan lagi itu tuh lagi hype banget tuh.
0: Makin viral makin aku gak main. Orang aku cuma bisa cangkulan sama 4-1.
1: Bye guys.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Daerah.
1: Bobby juga diserang,
2: diserang Banten.
3: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan kamu tahu. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
2: Tapi suka ada aja.
3: Suka ada aja. Oh, iya.
2: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
3: Iya.
2: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
3: Bapak
2: Dian Toto
3: Sukatoni.
2: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung. Sebutin yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
3: Iya.
2: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap, adik-adik gua, adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
3: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
2: Bukan. Serang.
3: Oh,
2: Serang. Serang.
1: Gitu. Bapak juga diserang,
2: diserang banget.
3: Diserang banget kalau enggak salah praktik debus kan kamu.
2: Ada lagunya tuh.
1: Apa tuh?
2: Kiserang.
1: Keserang.
2: Serang. Oke. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang, Serang ke
3: Bandung.
2: Bandung. Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
3: Iya, gitu ya. Terus?
2: Nah, waktu itu pakai bus dari Bandung itu. Set menuju Serang, pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam, 4 sampai 5 jam.
3: Ya.
2: Ada rest area.
3: Iya.
2: Pas di rest area dia sakit perut.
1: Terus
2: beraklah. Beraklah dia. Udah kan habis makan, habis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya kon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi enggak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu. Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
3: Wow, si papa pinter ya.
2: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
1: Oke.
2: Okay. Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih. Enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu bokap gue kalau balik ke Serang gue temenin pak.
1: Oh,
2: sampai gue drop dulu udah sampai Serang udah semua aman gue pulang lagi.
1: Anak berbakti.
3: Nah,
1: anak
3: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua papahnya kebawa tuh sama busnya ketinggalan handphone. Tadi ketiga kan akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya bapak berangkat Kinos. Tadi makanya pulang lagi.
2: Kelakuan bapak gue.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
0: Warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Bensin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Buat kamu yang masih di jalan, hati-hati ya. Atau mungkin buat kamu juga yang lagi kangen sama seseorang, boleh loh titip salam di awal-awal jam siarannya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Anyway, di hari ini ada ya, ada sesuatu yang spesial di jam 9 sampai jam 10 nanti. Jadi pastikan lo stay tune dan jangan lupa follow TikTok-nya Iswara di iswara.network. Kalau mau titip salam atau sekedar update traffic atau mungkin update aja lagi ngapain, boleh ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Gugatan rakyat semesta. Face.

Let Down dari Hindia. Lo masih dengerin Beril siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat hari, enggak ding. Ini udah tanggal 1 Oktober, gue pengen ngucapin selamat hari My Girl Day katanya. Banyak dah istilah-istilah hari ya. Ini gue dapat dari media sosial gitu lah, sahabat suara. Jadi tanggal 1 Oktober itu sering disebut sebagai My Girl Day. Jadi itu adalah tren internet sebenarnya nih, netizen-netizen aja yang ngasih nama. Karena inspirasinya dari lagunya Girl in Red yang judulnya We Fell in Love in October. Yang ini nih sahabat suara nih, yang ini nih. Nah yang itu, jadi 1 Oktober dipakai orang-orang di medsos terutama jadi momen untuk ngerayain cinta dan orang terkasih. Tapi walaupun ini bukan hari resmi sih sebenarnya, tapi jadi beberapa orang netizen terutama itu tuh manfaatin hari ini sebagai kesempatan untuk ngungkapin perasaan sayangnya ke orang yang berarti gitu. Ya siapapun lah ya yang buat lo berarti gitu sahabat suara. Jadi gue pengen nanya ke lo nih, ngomong-ngomong soal merayakan gitu ya. Kan kalau di suatu hubungan pasti ada yang namanya enif, atau dulu yang lebih parah lagi zaman SMP cuy, sumpah. Ada yang lu pacaran nih, sebulan aja nih, sebulan. Di setiap tanggal yang sama, tiap bulannya ada yang namanya happy month, monthversary kalau gak salah namanya. Lah kata gue, setiap hari banget ini, setiap bulan banget ini dirayakan nah ini. Tapi setiap orang punya perayaan yang berbeda-beda gitu cara mewujudkannya. Misalkan enif ada yang kayak dinner-dinner gitu. Ada yang short escape kayak misalkan jalan-jalan ke bukit, ke Sentul, atau mungkin ke Bandung pulang pergi gitu ya kan. Atau mungkin merayakan hari jadi dengan cara apa ya? Ya macam-macam lah. Mungkin sepengalaman lo aja sahabat suara selama pacaran atau mungkin yang udah nikah gitu ya. Ngerayain hari jadi kalian tuh biasanya tuh kayak gimana sih? Aktivitinya apa aja sih nih? Gitu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014, oke? Okay?

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beril loh, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Sorry. Emang masih suka belibet dikit-dikit, ngapa sih emang? Bacain update dulu yang sudah masuk di nomornya. Ih, suara. Ini mouse-nya kenapa sih? Ntar lu. Ada Mita, sudah masuk nih Mita nih. Hai Ber, Mita nih. Seperti biasa, OTW dari kantor ke Sawangan. Wow, abis padel nih di Sampurna Strategik. Bagus gak? Enak lah itu kantor, ada padelnya cuy. Mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Thanks Ber, yoman. Semangat ya dari Sudirman, Kuningan ya, ke Kuningan, dari Kuningan ke Sawangan. Nyampenya kayaknya Sabtu pagi deh. Sumpah cuy, gue pernah ke rumah bos, mantan bos gue dulu di Sawangan, buset kagak nyampe-nyampe, heran gue. Tapi semangat ya, lo naik motor apa naik mobil? Kalau naik mobil lebih semangat lagi harusnya ya.

0: terpantau belum hujan ya sahabat suara ya. Ada yang senlok ke gue ngapa nih? Ada senlok ke gue nih. Update traffic gue nggak tahu nih gue di mana, jauh dari peradaban manusia. Hahaha, kanan kiri kebon kosong. Sekalinya ada ruko-ruko per 1 km. Jalanan sepi, malam Jumat pula. Bukan takut setan, tapi takut manusia yang sifatnya kayak setan. Au! Ini daerah mana sih? Ini dia ngirim location Google Maps. Ini di Banten, Ranca Iuh. Oh, tempat nongkrong gue itu Ranca Iuh.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Bedel Rosendavi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network, juga didukung oleh
2: Let's Go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Walaupun semua orang pernah sakit hati kalau kata lomba sihir, tapi semua orang juga pasti pernah merasakan sesuatu yang romantis, sahabat suara. Asyik deh. Romantisan tersebut dibangun oleh cara lo merayakan hari jadi lo sama pasangan. Nah, biasanya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, ya buat lo yang jomblo, ya inget-inget sama mantan lo aja deh. Lah dulu kalau lo enif gitu ya, atau apapun lah perayaannya, misalkan kayak selamat ya ini tahun ketiga kamu berhasil menempuh kuliah kamu dengan baik, asyik kan gitu. Biasanya seperti apa sih cara merayakannya? Ada... Bentar, dari mana nih? Nando. Mana sih? Oh ini nih maksud gue, Rani. Kak, gue sama suami kalau anniversary selalu balik ke restoran tempat pertama kali kita dinner. Sebenarnya bukan restoran mahal, cuma warung steak gitu. Tapi tiap tahun kita balik lagi. Kadang orang tuh bukan karena rasanya, tapi karena kenangannya. Udor! Deep, jujur deep. Sembari gue bacain update juga nih. Dari Mita, hujan deras pol di Sudirman tadi jam 6 sampai 7 ber. Tapi ini arah Sawangan kering sih. Hujan ya tadi daerah Jalan Raya Protokol Pusat dan sekitarnya. Stay safe guys, jangan ngebut-ngebut licin jalanan, oke? Gimana cara lo merayakan hari jadi sama pasangan lo? Boleh bahas mantan juga boleh ya, kalau lo lagi jomblo sekarang. Dimas, dari Bintaro, gue sama pacar punya tradisi tukeran surat. Wih, menarik nih. Tuh ya, buat lo yang agenda pacarannya cuma gitu-gitu aja, ini ada saran nih, tukeran surat. Tapi surat tulis tangan gitu, sweet deh. Terus surat tahun sebelumnya baru boleh dibaca lagi setelah anniversary berikutnya. Jadi tiap tahun, kita kayak ketemu versi diri kita setahun yang lalu. Aduh, jadi kayak time capsule gitu ya, keren deh. Keren deh, keren deh, keren deh. Bacain satu lagi ya, lucu-lucu tahu jawabannya. Alena dari Jakarta Selatan, ini namanya bagus deh. Gue gak pernah dinner fancy kalau anif. Gue sama suami malah selalu beli makanan favorit masing-masing. Dia beliin gue martabak, gue beliin dia sushi. Lah enak di laki lu dong. Terus makan di rumah sambil nonton film. Oi. Filmnya ini ya, 365 days. Ya, preferensi orang beda-beda. Ya bisa aja itu. Kasih tau ke gue dong, sahabat suara, cara lo merayakan anniversary barengan sama pasangan lo. Ingat, yang jomblo juga boleh jawab. Ingat-ingat aja momen lo sama mantan lo dulu ya. Kita ke sebuah lagu yang deep, tapi surprisingly ini adalah EDM, Wisnu Santika dan Anau. Judulnya Tak Peka, sahabat suara. Masih sama Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Abis ini gue live di TikTok di suara ya.

0: Kompastv.com. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Memutarkan musiknya.

Jadi silakan Sila ya. Sila masuk ke tiktokiswara.network. Di situ kamu bisa berkirim pesan bersama pendengar-pendengar tercinta yang lainnya. Asik deh. Ada Nat, ada Dari, ada Kembar, ada Ayunia. Selamat malam sahabat suara. Jangan lupa di tap-tap ya di TikTok ya. Asik. Gue lagi ngomongin soal ini. Lo tuh kalau merayakan hari jadi sama pasangan lo tuh biasanya ngapain sih aktivitasnya? Mita, tahun pertama Enif honeymoon ke Bali, nice. Tahun 2-3 fokus ngurus bocah. Tahun 4 dinner di hotel. Tapi yang pasti dinner di hotelnya udah sama bocah ya. Tapi yang pasti tiap tahun selalu bertempur di kasur tempur. Maksudnya gimana sih bertempur kasur tempur tuh? Maksudnya lo main perang-perangan gitu ya? Bagaimana sih? Gue gak ngerti deh, Mit. Bertempur di kasur tempur. Gue tahu ada merek kasur namanya tempur emang. Bertempur, bertempur di kasur tempur tuh mungkin kayak ini kayak ya. Mungkin mengenang masa kecil kali ya, men. Jadi tentara-tentaraan kayak ini, Kinoskinet tadi pagi. Iya. Waduh, saya belum nikah, Kak Beril. Pasti kan pernah pacaran. Coba inget momen-momen tuh pacaran waktu ngerayain anniversary sama mantannya gitu. Boleh jawab di TikTok Iswara.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seperti yang tadi gue bilang di awal, di jam 9 sampai 10 nanti ada sesuatu yang spesial. Kita akan merayakan sebuah momen permusikan yang cukup ini ya. Ini adalah seorang musisi yang sudah berpulang, tapi karya-karyanya masih terus kita dengar sampai sekarang dan relate sama kehidupan lo, sahabat suara. Selengkapnya abis ini, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Stay tune on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl dan sekarang sudah jam 9 malam. Malam ini seperti kata gue sebelumnya, gue pengen bikin momen ini agak lebih spesial, sahabat suara. Karena kemarin tanggal 30 September adalah hari ulang tahun Glenn Fredly. Yes, Glenn Fredly lahir di Jakarta tanggal 30 September tahun 1975. Dan kalau ngomongin Glenn, kayaknya emang banyak, mungkin hampir semua orang ya, punya minimal satu lagu yang punya cerita sendiri untuk kehidupan lo. Mungkin bisa saja Januari, Sekali Ini Saja gitu. Jadi gue pengen lo malam ini selama satu jam atau mungkin lebih request lagu-lagu Glenn Fredly favorit lo dan kasih cerita di balik lagu itu. Kenapa bisa relate banget sama kisah hidup lo, sahabat suara. Dan playlist malam ini full lagu-lagu Glenn Fredly sampai jam 10 malam. Kita akan mulai dari, wah, this one hits different, Sekali Ini Saja. Update-update yuk, 0816 114 1014. Dan gue lagi live di TikTok di suara.network. I'll see you there. Let's go.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Playlist Suara selama 1 jam full Glenn Fredly. Adem ya, malam-malam gini tuh adem ya sahabat suara ya. Jujur ya. Ini gue udah mulai dapat juga beberapa update dulu dari sahabat suara. Ada Raka, bang, gue lagi nyetir pulang. Barusan malah muter Januari. Muter Januari di mana? Januari ntar masuk playlist kok, tenang aja ya. Ada Kezia dari BSD, lagi di kamar mas. Manggilnya mas tuh, takut. Lagi di kamar sambil ngerjain kerjaan. Keren. Udah jam segini loh masih ngerjain kerjaan. Semangat ya, malam ini ditemenin sama Glenn Fredly full selama 1 jam sampai jam 10 malam nanti. Jadi Glenn Fredly itu sebenarnya udah deket banget sama musik dari kecil, sahabat suara. Iya ya, kayaknya orang-orang timur tuh musiknya tuh kental banget loh. Salut loh gue sama suaranya, sama energinya, bisa nyentuh semua lapisan masyarakat di Indonesia. Gokil. Nah, gue lihat di situs resminya, Glenn itu mulai ikut ajang lomba nyanyi sekitar usia 9 tahun. Salah satunya adalah Vini Vidi Vici yang diadain sama Yayasan Musik Indonesia di tahun 1984. Jadi kalau kita sekarang kenal Glenn sebagai salah satu suara paling khas di musik Indonesia, itu sebenarnya udah mulai dari jauh sebelum dia dewasa, cuy. Respect. Sambil ini gue ada dua opsi ya, sahabat suara. Gue pengen ngajakin lo untuk ikutan topik malam ini. Topik malam ini adalah gimana sih caranya lo merayakan hari jadi lo sama pasangan lo, sama orang yang lo sama orang yang lo sayang gitu, sahabat suara. Misalkan anniversary, tadi kalau kata Mita anniversary tahun pertama dia ke Bali, tahun 3 sampai 4 udah ngurus bocil. Itu katanya yang pasti setiap melayakan anniversary mereka tempur di kasur tempur. Maksudnya apa sih? Gue masih gak ngerti loh sampai sekarang, jujur. Atau lo boleh request lagunya Glenn Fredly yang paling relate, yang paling lo sering dengerin lagu itu. Misalkan lagu Januari, punya kenangan tersendiri sama mantan lo yang mana, atau gak sama bokap atau nyokap, sama keluarga tersayang gitu misalkan. Boleh ya? Cara ikut topiknya gampang banget. Tinggal masuk isuara.network. Itu live TikToknya, tinggal komen di sana atau di nomor WhatsAppnya Isuara 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Malaikat Juga Tahu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melek & Soul di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ionlimpik 2026.
2: Lagi suntuk, jangan bete.
3: Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: sebuah lagu yang dirilis tahun 2014. Wah, ini fresh banget sih. Dan akan terdengar dari alunannya sih, sebagai gue yang musikalitasnya tinggi ya, ini kayaknya lagu ini tuh akan terus panjang umur sih. Ya gak sih, karena kayak wah, ini gak, alunannya gak kedenger lama banget, tapi freshnya tuh juga baru banget gitu, ngerti gak maksud gue? In between lah. Lo masih dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Gue pengen puterin lagi. Gue pengen bacain respon dari sahabat suara. Kenapa sih nih? Tenggorokan gue, ya ampun. Yang mungkin pengen jawab topik dan juga yang pengen request lagu boleh. Tapi inget ya, kalau mau request lagunya Glenn, lo juga harus cerita apa sih kisah dibalik lagu itu yang relate banget sama lo gitu. Kenapa lo pilih lagu itulah gitu. Apakah itu adalah lagu yang bikin lo keinget sama siapa gitu mungkin, atau mungkin gue punya pengalaman yang bikin, aduh, pengalaman gue relate banget sama lagu ini deh, makanya gue dengerin mulu gitu. Ada Dion di Depok. Real, gue pilih Sekali Ini Saja.
1: Sekali ini saja.
0: Jangan nyanyi Real, jelek. Dulu gue denger lagu itu waktu lagi gagal mempertahankan hubungan. Sampai sekarang kalau intronya mulai, gue langsung inget perjalanan pulang naik motor malam-malam sambil mikir kenapa gue gak berjuang lebih lama. Deep ya, Yon, ya. Tapi perjuangan lo semoga gak akan sia-sia, Dion. Ntar gue puterin ya, Sekali Ini Saja, oke? Ada Alika yang mau request Kasih Putih. Ini lagu nyokap gue, bang. Setiap nyokap masak atau bersih-bersih rumah pasti muter Glenn. Ih, pasti auranya positif itu di rumah ya. Respect. Ada sebuah voice note juga yang akan gue putarkan. Kita puterin sekarang kali ya. Dari, udah siap belum, Dar? Masuk, Dar.
2: Ada bestie gue.
0: Cepet banget ngomongnya. Ntar, ini dia.
2: Ada bestie gue. Gue mau request lagunya Glenn Fredly dong.
0: Yang mana?
2: Yang judulnya Pada Satu Cinta. Jadi gue suka lagu ini sebenarnya bukan karena pacaran ya. Tapi ini lebih ke janji gue untuk ponakan gue.
0: Wah, sih. Ya.
2: Kemarin kan gue sempat cerita tuh di voice note gue yang 5 menitan itu. Nah, itu gue menceritakan bahwa gue merasa guilty karena gue masih belum bisa menjadi tante yang baik untuk ponakan gue. Masih ada yang harus gue perjuangkan. Jadi lewat lagu Pada Satu Cinta ini, gue dedikasikan, ini adalah janji gue untuk selalu berusaha keras untuk membahagiakan ponakan gue dan untuk memenuhi tangki cinta dia.
0: Thank you. Asik deh, tangki cinta. Bersyukur ya ponakan lo ya punya tante yang care banget, yang sayang banget sama dia, ya ampun. Semoga bisa cepat ketemu lagi ya. Ketemu gak sih lo, harus ketemu ya. Dan semoga hubungan kalian berdua tuh sangat amat erat sampai nanti ponakan lo dewasa ya. Amin. Ini buat lo, Dar. Pada Satu Cinta, Glenn Fredly.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.

0: 26. Read today, lead tomorrow.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly selama 1 jam masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nih aku jadiin backsound kali ya, asik nih. Apa kabar sahabat suara? Waktu menunjukkan pukul 21.40 menit. Gue sekarang lagi live di suara.network. Halo Ut, halo kembar, halo it's me Nur. Ke nomor yang mana kak? Kalau mau chat nomornya 0816 114 1014. Selamat buat timnas Indonesia juga menang 9-2 melawan tim jago Bangladesh. Bangga gue. Kalau lo disuruh milih lagu Glenn Fredly yang paling relate sama lo, yang paling lo suka kira-kira apa? Ini ada dari Sasa. Gue akan milih Sedih Tak Berujung Real. Karena dulu gue denger lagu ini pas lagi LDR, sekarang udah nikah sama orang yang sama. Oh, congrats guys, you made it. Jadi lucu kalau sekarang lagunya muncul, gue malah inget masa-masa susah dulu. Ini yang gue suka dari musik nih sahabat suara, lagu yang dulu bikin sedih, beberapa tahun kemudian malah jadi pengingat ya, kalau kita tuh ternyata berhasil ngelewatin masa itu. Keren, respect. Ada voice note yang akan gue putar juga. Masuk.
1: Hai Ril.
0: Hai C.
1: Malam, sorry baru join.
0: Parah lu emang.
1: Mau tanya, akhir cerita cinta udah belum ya?
0: Belum.
1: Kalau belum mau dong. Itu kisah dibalik untuk mantan gue 9 tahun itu sih.
0: Wush, berat, berat.
1: Kayak bagian yang sandiwara kah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama.
0: Wow, tuh kayak gini nih gue suka nih lo jawab. Ada part lirik yang kayak gitu, yang lo banget gitu sahabat suara ya.
1: Kayak gue gak expect aja sih waktu sebanyak itu. Kayak jadi ngerasa wasting time, kayak inikah akhir ceritanya. Kayak beneran ini the end gitu. Itu cocok banget sih. Puterin ya, thank you.
0: Berat sih ceritanya Rence, berat sih. 9 tahun pacaran cuy. Endingnya zang. Sandiwaraka selama ini. Kayak kasusnya. Nah jadi it's for you Rence. Untuk mengenang 9 tahun lo yang bukan sia-sia ya, mungkin jadi pembelajaran buat lo deh. Akhir cerita cinta Glenn Fredly. Masih di nongkrong bareng Beryl spesial Glenn Fredly. Jangan kemana-mana, ketemu di TikTok ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Razandavi sampai jam 11 malam. Special playlist Glenn Fredly. Kelas. Sahabat suara, gimana nih? Udah seperti dibawa menyelam ke palung laut terdalam, anjay. Mau menyapa di TikTok dulu, gue tuh

ada tanda tanya juga. Dan Glenn udah pasti punya isu punya hubungan yang kuat sama isu sosial dan kemanusiaan. Bahkan aksesoris yang sering kita lihat kalau dia pakai di panggung tuh, topinya itu tuh punya cerita juga. Jadi itu dikasih sama temen-temennya di Bali. Itu jadi bentuk apresiasi karena Glenn ngedukung perjuangan masyarakat Bali yang nolak reklamasi dan menjaga lingkungan. Gue selalu respect deh sama masyarakat Bali tuh, kayak adem gitu Sahabat Suara. Ada seseorang juga yang mau request lagu Glenn Fredly yang judulnya ini Sahabat Suara. Dia pernah ada di momen yang kayak udah capek banget sama hubungan 2 tahunnya. Yang yaudah deh terserah mau ngapain, ngejalanin lama, tapi isi hatinya kayak udah kemana-mana aja. Terserah deh cowoknya mau ngapain aja. Yeah.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin di nongkrong bareng Beril. Gue akan kembali lagi di jam 10 malam, so stay tune sampai jam 11 malam ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara

Cool. And sekarang kita kembali. Glenn Fredly, Aryamu akan selalu hidup di tengah kita semua, sahabat suara ya. Mau menyapa di TikTok dulu, ada Glenka, ada Butik, ada Gaps, ada Dari. Dan di malam ini, di satu jam terakhir, gue akan buka hotline curhat. Dan gue juga akan membacakan curhatan yang kemarin belum sempat terbaca, sahabat suara. Update dulu dong, pada di mana nih posisi nih? Lagi pada ngapain nih? Atau mungkin pengen curhat, boleh langsung aja di hotline 0816-114-1014. Alright! Ditemenin sama Beryl, perjalanan lo tidak akan ngantuk ya. Bener-bener kalau ngantuk ya udahlah ya, minggir dulu aja sahabat suara ya. Jangan nyetir kalau lagi ngantuk. Jangan nyetir kalau lagi ngetik. Jangan tidur kalau belum pengen tidur. Jangan lupa di TikTok, gue lagi live TikTok iswara.network. And I'll see you there. Komen-komen aja, ntar gue bacain, oke? Nabi P.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi lagunya Hi-Fi, judulnya Main, dari lagu terbarunya ya. Jadi langsung saja sudah tersedia di semua music platform. Menemani lo yang lagi jalan, mungkin kayak lo jalan, lo nyetir mobil sambil kayak, ih dramatis ah. Nah, lebih dramatis lagi kalau kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan gue bacakan, sahabat suara. Buat lo yang pengen ngasih saran atau feedback buat beliau ini yang lagi gundah gulana hatinya, boleh lo ya. TikTok iswara.network, komen di bawah, ntar gue bacain. Kita masuk BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke, cerita pertama gue akan bacakan dari Merayu. Ber, gue mau cerita. Duh, sumpah ya. Gue punya teman cowok satu circle. Pokoknya kita semua udah tau lah dia quote unquote begitu gaya pacarannya. Ya lo ngerti lah ya. Ini cowok satu. Oh, maksudnya? Oke. Terus pokoknya satu waktu dia lagi kena musibah, sampai dirawat dan maaf agak lumpuh. 2 bulanan dia gak bisa ngapa-ngapain. Nah, pas dia lagi sakit ini, dia minta tolong lah ke teman kita yang lain, si cowok dua. Tadi cowok satu, dia minta tolong ke cowok dua buat tolong antar jemputin pacarnya. Tolong dan lain-lain juga lah pokoknya. Minta tolong yang lain-lain pokoknya. Dan yap, selingkuh lah mereka. Anjir. Ceweknya ini bukan dari circle kita, beda circle intinya. Tapi ya kita kenal aja. Tololnya teman gue si cowok dua ini juga ngapain anjir dimintain tolong malah aji mumpung. Mana karena kita juga udah tahu kan ya kalau si cowok satu ini pas pacaran quote unquote begitu. Akhirnya si cowok dua yang disuruh sama si cowok satu nyuruh-nyuruh ke si ceweknya biar nyebarin seakan kalau si cowok satu yang minta. Tujuannya biar nama cowok satu ini jelek dan nama si cewek aman. Damn. Padahal udah jelas-jelas sama-sama mau. Terus si ceweknya iya-iya aja disuruh sama cowok dua itu. Jadi sekarang kalau lagi kumpul gitu, tiap ada cowok satu, ya cowok dua gak ada. Kalau ada cowok dua, ya cowok satu gak ada. Sebenarnya kita ya udah aja, tapi tetap aja lu bertiga kenapa problematik banget sih anjir? Soalnya sampai sekarang kita masih pada dicurhatin sama ketiganya. Jadi intinya, amit-amit ya, lu lagi di rumah sakit nih, Dor. In this case, lumpuh gitu ya. Lo gak bisa ngapain. Lo nyuruh temen lo, eh tolong dong antar jemputin cewek gue. Terus temen lo malah cinlok sama, malah selingkuh sama si pacar lo. Terus kan, ah gue bebelibet, bingung gue. Gila banget hidup. Terus jadinya, tapi mereka bikin skenario nih, eh bilang aja yang mau. Emang si cowok satu yang lagi di rumah sakit itu ya. Jadi biar kayak nama yang lagi di rumah sakit jelek, udah mana lu sakit di rumah sakit terus lu dizolimin, lu difitnah. Anjir gue gila. Gue kalau jadi lu nih, gue lagi nongkrong nih set. Eh tahu nggak dia tuh begini tahu? Gue langsung parah banget kan Hernandez. Kalau kata Oci, hidup emang dar-der-dor ber, itu sialan namanya, bukan sialan lagi. Si anj

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
2: lagi suntuk, jangan bete.
3: Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Lo masih ditemenin sama Beryl Rasandavi yang juga lagi live di TikTok iswara.network yang lagi di restricted. Ah, dabada baik. Masuk ke sesi curhat yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita yang masuk kali ini dari 0857 sekian. Hai Beryl, gue mau cerita pengalaman gak enak gue nih pas SMP. Gue itu dulu termasuk anak yang culun gitu, belum pernah pacaran. Gue selalu sama dua sahabat gue kemana-mana. Jadi ceritanya kita bertiga lagi istirahat diem di dalam kelas. Lagi ngobrol-ngobrol, terus kedengeran ada suara aneh. Ya udahlah, kita lihat ke jendela bagian belakang kelas. Lo tahu ada suara apa? Adik kelas, cewek cowok, ciuman di sekolah. Duh, geleng-geleng sih waktu itu, tapi gue gak berani ngaduin ke guru. Aduin sih, kita biar berantas orang-orang seperti itu ya. Tidak boleh, itu sekolah, itu tempat orang belajar. Ada yang bilang gini, kamu ini malah tidur di kelas. Ini tempat buat belajar, bukan buat tidur. Terus orangnya bilang, ya bu, tapi di rumah saya disuruh belajar, bukan tidur. Ah gimana sih, gue bingung, sorry gak jadi. Jadi gak jadi. Ya gitu dah pokoknya. Ya tapi parah ya, gak boleh kayak gitu SMP loh. Terus yang gue pertanyakan adalah, kan mereka bertiga lagi istirahat diem dalam kelas, ngobrol-ngobrol. Kan lu ngobrol-ngobrol kan, ada suara dong. Terus lo kedengeran ada suaranya dari belakang. Terus pas lo lihat ada anak-anak adik kelas lagi begitu. Apakah suaranya? Kok bisa sampai kedengeran gitu maksud gue? Suaranya cit-cit-cit-cit gitu gak kata Renci? Astaga. Brats. Ada cerita lagi. Wah ini kebanyakan cerita waktu di sekolah ya. 0813-3881 sekian. Hai Bear. Gue ada cerita. Jadi waktu gue SMA, gue punya teman yang dia pacaran sama cowok yang udah punya pacar. Dan dia tuh awalnya gak tahu kalau cowok ini punya pacar. Tapi pas tahu dia malah tetap ngelanjutin hubungannya sampai si cowok ini putus sama pacarnya dan lanjut sama teman gue. Tapi hubungan mereka tuh aneh banget. Gak berapa lama, lanjut SMA, teman gue si cowoknya balik lagi sama mantannya. Gak tahu deh ini jatuhnya mantannya yang jadi selingkuhan atau gimana. Tapi yang lebih gongnya, si teman gue ini suka ngasih-ngasih duit lah sama cowoknya. Teman gue ini emang dari keluarga tajir. Yang bikin gak habis pikir adalah teman gue ini sampai ngejual barang-barang di rumahnya, kayak perhiasan, sampai sepeda adeknya juga dijual. Cuma buat dikasih duit ke cowoknya. Ada sesuatu yang cuma boleh gue yang baca. What the f... Wah, gila. Nih ya, gue tahu

mungkin masa-masa sekolah adalah masa-masa lo lagi bucin-bucinnya gitu Sahabat Suara, yang kayak lo rela ngasih apa aja, bayarin cowok lo atau mungkin sebaliknya gitu. Tapi kalau udah sampai ngejual barang-barang di rumah lo, hak-hak keluarga lo, lo jual untuk pacar lo yang gak seberapa itu, itu sih namanya suka gedek gue. Udah gitu ternyata uangnya untuk beli barang-barang haram katanya. Buat kamu yang pengen curhat langsung aja di 0816-114-1014. Iya benar kalau kata kembar, masa bodoh, masa-masa bodohnya. Iya memang. Kita akan mulai TikTok ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau borong buku sampai kalap, tapi nggak tahu harus kemana? Mampir aja ke IIBF 2026.
2: IIBF

0: Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa semua yang ada di mata kita bukan punya kita, sahabat suara. Itu pemberian dari yang menciptakan kita. Kalau kamu ada keluh kesah, boleh ceritakan sama yang di atas, tapi boleh juga ceritain juga ke BTS, Berani Terbuka sama Ben.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Ini ada cerita berbentuk voice note ya. Ini Dar yang mau diputerin yang mana Dar? Yang terakhir dulu ya Dar ya. Coba ya. Cerita apa beliau ini?
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Gua itu tadi enggak sih, Bang. Dalam beberapa hari ini tuh memang lagi di fase cengeng-cengengnya gitu.
0: I know.
1: Lagi sering banget nangis. Enggak tahu kenapa. Sering banget ada hal-hal yang bikin gue nangis. Terus tadi pas gue lagi kerja, gue tuh lagi on repeat lagunya Adele yang Make You Feel My Love, terutama di bagian ini. When the evening shadows and the stars appear.
0: Aduh sedih tuh lagu.

0: itu tuh kayak gue ngerasa kayak gue apa ya, gue tuh bagian itu tuh bikin gue nangis karena akhirnya perjuangan gue sama ini melawan, lo tau lah kelemahan terbesar gue yang udah gue ceritain berkali-kali, dan gue sedang di fase berjuang di profesional yang tahu-tahu aja lo tau tuh soal itu, dan gue ngerasa kayak ternyata masih ada ya orang yang sesayang itu sama gue, ternyata masih ada ya orang yang excited ketika gue excited, dan ternyata masih ada juga orang yang masih mau dengerin kisah gue.
1: Ada dong.
0: Atau yang bisa gue bilang sebagai tempat buat gue curhat gitu. Oke, okay, I think that's all untuk BTS kali ini. Thank you.
1: Dar, thank you Dar. Eh, ini juga jadi pencerahan buat lo ya sahabat suara ya. Mungkin lo yang ngerasa sendiri gitu, yang lo merasa kok gak ada yang mau, kok kayaknya gak ada orang yang suka sama gue ya gitu. Kok kayaknya gak ada orang yang deny, kok orang-orang selalu deny sama cerita gue ya gitu. Sebenarnya ada tahu sahabat suara, cuma lo gak ngeh aja. Mungkin orang itu gak bisa expressing himself or herself buat ngasih feedback ke lo. Mungkin kayak ada orang yang kayaknya dia galak deh, tapi gue suka banget sama cerita dia. Gue pernah di titik, gue juga sampai sekarang siaran pun yang kayak, emang pada suka ya sama siaran gue? Emang ada orang ya yang mau curhat sama gue? Emang orang rasa feedback dari gue tuh, gue, karena gue suka insecure sama feedback gue sendiri. Gue takut gak bisa membangun gitu. Karena kan ya gue orangnya doyan nongkrong, tapi yang kayak ngasal aja gitu sahabat suara. Tapi ternyata ada. Tapi ternyata ada banget. Lo gak sendiri gitu ya. Banyak yang adore sama lo. Cuma mungkin lo gak ngeh aja. Nah dari mungkin akhirnya ngeh gitu, oh ternyata banyak kok yang menganggap dia spesial. Banyak yang menganggap lo tuh ada, dan banyak yang menganggap lo tuh baik gitu. Ada, cuma waktu itu mungkin ada momen kayak lo belum tahu aja, dan gak kelihatan aja orangnya siapa. Lagian juga kalau misalkan lo merasa orang gak ada yang suka sama lo, lo kan masih punya yang di atas. Karena apapun yang sedang lo alami, di sana selalu ada cahaya. Asik.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Ini ada cerita dari 0853 sekian. Good. Malam Ber. Pekerjaanku sampai hari ini jauh banget dari apa yang aku suka. Tapi dari sini aku belajar banyak hal, melakukan banyak hal baru yang bahkan awalnya aku sama sekali gak suka. Sama dengan akuntansi. Tapi alhamdulillah dari pekerjaanku aku bisa bikin anak laki-lakiku yang umur 18 tahun melakukan passion ya. Awalnya dia tanya, "Bun, kerjaan yang tiap malam bunda kerjain, kalau itu abang kerjain sebulan, abang bisa dapat duit berapa?" Gue langsung tembak nanya, "Emang abang mau apa?" "Laptop, Bun. Harganya di atas 10 juta. Gue langsung suruh dia beli. Tahu gak, dari laptop itu dia mulai bikin lagu, semua transferan masuk ke rekening aku. Pelan-pelan dia mulai beli perlengkapan bermusik dari duit hasil dia bikin lagu. Baru bulan lalu, kayaknya dia lagi produktif banget. Masuklah nominal 2 digit. And you know what? Ini buat bunda ya. Beli apa yang bunda mau. Makasih udah selalu mengusahakan apa yang abang ade mau. Semoga bunda bangga ya punya abang ade." Nangis gak tuh? Ya nangis lah, Ut. Tempat berlabuh anak itu adalah ibunya. Karena surga adalah di telapak kaki ibu ya. Dan anak lo udah berhasil menunjukkan bahwa iya anak lo bisa gitu. Banyak loh orang yang menganggap kayak, aduh jadi musisi, jadi seniman, mana gak ada duitnya. Tapi Ut adalah orang tua yang sangat suportif. That's really good. Keep it up buat anak lo. Terharu banget sumpah. Soleh banget anaknya, ya ampun. Pahalanya banyak ya, Dek. Semoga apa yang bisa, apa yang lagi adik kerjain sekarang, asik adik manggil, apa yang lagi kamu kerjain sekarang bisa membuahkan hasil terus ke depannya. Selalu positif, selalu halal tentunya. Karena kan di Indonesia ini banyak orang yang cari duit dengan cara gak halal ya, seperti titik dua. Yang mana duit gak halal itu juga bisa menjadikan orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang sangat bagus seperti apartemen walaupun dalam penjara. Ya mungkin di dalam penjara tersebut kasurnya enak, ada ruang tamunya, ada fasilitas pelayanan dan hospitality yang sangat menggoda gitu ya. Tapi lo juga akan burn in hell.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hi, 1 menit lagi jam 11 malam. Dan gue pengen ngucapin makasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 tadi. Kita sudah menempuh 1 jam full lagu-lagu Glenn Fredly. Rest in peace. Terima kasih juga buat TikTok isuara.network. Ada yang udah masuk, ada cuma buat nonton, ada Igan, ada Wiwi, ada R, ada Gaps, ada si Igan nyari si Buluk mana pagi besok. Terus ada Rido, ada Kembar, dan buat sahabat suara yang udah cerita-cerita unek-uneknya juga di nomornya Iswara di WhatsApp. Thank you so much. Kita akan ketemu lagi besok di hari Jumat. Pada tidur, istirahat, dan semoga semua mimpi indah ya. Ditutup oleh Rich Brian. This one is Edamame. Bye-bye.

0: emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Tuh, jadi kayak meriang di kantor aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila deh tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa harus begini terus?
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa kalau betah? Spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya. Dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya Eki.
1: Lanjut.
2: Oppo Kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya quote untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Semangat ya Eki ya. Okay. Jangan putus sama tolong angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong Eki, teriak dulu, lepaskan, hempaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you lah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it. Semua itu bisa ditemukan di Art Jakarta 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: Isuara.
1: Isuara. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina. #Mandalika Mendunia.
1: Memutarkan musik yang

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah,